0: En kagesune tab kya gya the tino athan wasaye tin betu tha brani kobun jia gen ke nabuno limbo ka barak nathan ko esle shu shaina amach sa ko isi barain tapi kala ga subit e monkey sabato nemnye en betu tha brani pi ko inga somoge agoita ga tia ga tula go chi ne ga te radio kon nathan ko kete shit nathan bata shafam tetu ti nathan mitin soito ko tai cha shalom extra Ago ita gata subit ke betuanin ki wagin ka wisa ita gengi na bokaru neta betu ta brani koma itun tetutia tage na baishu let. Oyesili nga mnya simba?
1: Shalom.
0: Agile igu nini ki waitio anu mayo shiko alila? Ehe.
1: Ongoi, wendon por.
0: Karibu sana.
1: Ni namoki sabato njema kana sani epka mia simba. Agi itche kora moki anji maraton enu suwe sabato njema. Kwa na jepka eza unet, kuru na baka simbi, chweska tieribe. Atu guna leini kora betu na mie, ongoi no, nangoi chan skore kano jepa.
0: Ongoi nising jal skore. Dominic. Dom.
2: Yamune wendon teres. Welcome boss.
0: Arabor ni Glen Arabor. Abai bai good missing Karibu sana.
2: Arabor yamune.
0: Abai bai Karibu sana.
2: Ye tum ke ngalo la ni welcome.
0: Ne ta ko bro indai ne mie kapesa. Ne ki galle ka mukta indit ki gati era ne tai.
2: Kapesa ne ne ta ngalo ka se ba ngera o.
0: Mhm.
2: Alin ko ngam ba ma si ke sala.
0: Ku no ta Karibu sana.
2: Ku ma do mu ni gen ngere ri no na. Nama kisah apa tu nengye gue cewa nene tara, deno mago baru, itu gue nega apa niat ni?
0: Eh,
2: ama kisah apa tu nengye harap ter?
0: Eh,
2: well done bo.
0: Dasta aje mami tengala.
2: Sa, gue kuat nyundu gue banggeri.
0: Longgai.
2: Aburit, kablet, pia.
0: Longgai missing, Dominic. G1 ini lupa cuman, bye arah bor.
1: G1 kok,
0: amun aje man.
1: Gonggoi wadon buatan kin, kom ini nane negara itu ada juga kok makin negara itu gulu kos kau itu mana gaji tidak pun angin richard mutai tu, api ngah tu tarat tu gulu tu tarat dia mana lagal dia tak tu lalai tu sama tak jam, makam kau lupa G1 itu jam gonggoi ya.
0: Gonggoi missing G1 ini lupa cuman. Barbari. Chaman. Makin sabah tu bi goi nganan kosong mangu basta soi. Aku marah tererai ni kau orang mana nak labor?
2: Ane bulan basta soi ni lip kapke. Ane makin sabah tu nampi bi abul lip kapke. Tengen tu, orang bilas si. Aku jalan cili di tabra ni. Ane makin sabah tu nampi. Gonggoi
0: missing basta soi. Nathan kasaina ni ko tetu tetu nete se thago thai shalom extra agoita gati no itula le yevchinin kete shet Nathan bata shafem amang wale ko nyoro game bout nemye eta gata asugbi teke betuan agoisa ita genge ye gete se thai kasaina ni amang shabu atuna go ba soko ne ata tin gone kage at kara soko ya ata soko in gone agwagere in meeting shopping sa ichabatu ke ba elfo ishege konam Anan imushot ke gonin 50,000 ichu tan tienen ke gonan miten shopping sa ichu 50,000 kitne agit yoga asubi tinyor shopping sichu tan agogagir magat pi gangmano ichu magat ko shopping sichu tan 4 people biik angwan chemagat koib shopping sa agetugul chebo 50,000. Kit neyoe itil tiketishek oeng oeng. Kit neyoe itil tickets oeng oeng. Ago kit neyoe kityo ichil *274#. Ya ichil *274# komuten agoi soko. Ya itita soko itil tiketishek oeng oeng. Chi agetugul magantin biik angwanu en kwenut aba anan magotin biik angwanu shebe shopping sichutan pa 50,000 agetugul kitri ya gitioga siri ichile *274# komutena goi soko ya itita soko itil tiketishega oing manaichi koin petuta brani koinyene be shopping sichutan pa 50,000 tiketita genge getilin rabini kemitini kwenuta shilingi shiga akso soma chil *274# komutena goi soko ya itita soko itil tiketishega oing manaichi koinye en petuta brani Nemitini kwenu tabiga angwan chibe shopping sa shibwa 50,000. Tiampa tinangunga chutsoko ya gaitita soko itil tigatishe goinga go ya ichutita isoko ichile gitu *274# ya gaitile *274# kumu tinago isoko ya gaitsoko itil tigatishe goinga. Tigatita inge itilin rabini kimitini kwenu tabatip.

0: Dani yagita seta abuantuna goba soko ne anta tini goni yanta ta soko in chaga tool ago magantin big tamanuche be mchele kepa 10,000 aga tool kitne ay ichil sta 275 ichil sta 275 komutin pole pole ago soko yaita ta soko itil tigati shaga oing oing manaichien betuta brane koinye agengen big taman chamagan koi mchele kepa 10,000 aga tool ananagot kegonen 10,000 ichotan chil star 275 aga itil tigati shaga oing oing tigati tayenge itilen arabini kemitinen kweno ta tiptam aksa somma Mecha, mecha cheru ya. Karibu sana. Taicha
1: shalom. Shalom, shalom,
0: shalom. Shalom, mecha cheru ya. Karibu sana.
1: Eba gipturoro taigo gati ta mashab kiwa gipturoro.
0: Agati agati kapesa lengi bai bai kita si agati ta ge makini agai che kemia.
1: Iya kong koi agas wal gaya men koi wat kapesa kovni na lejin well done kap ke tugati nu itan bare world and about 3 tagine me chi ay nagallo matima go me ka tu an well done bor
0: bare
1: ella re chir chir in ka me ngam sie na bagu toro ro wa
0: e ga tu an gi ja ba
1: ma si lagine ki ba ma ngor bare si lang toro ro mi apu len le me nyoli ba ma gi me nya gi na le gi ni shalom shalom
0: shalom
1: my wife e tiru yo ta gene aga nyigana soja tugulu jobali mbagorati sogore jobali kuris jobali mbataita aga jobali mbagorati sogoro rube yuhingandito
0: Ito
1: kotinya ba mengoro nole jini pik tugul ongi gastange awendaga not kapesa supporti tulimba sogoro rube petu namye shalom shalom mecha chiruyo
0: gongoi bising mecha rap chiruyo ki aga geri chita ge esekia ino limba si wot esekia
2: iya muna wendo
0: bye bye good bising karibu sana tai shalom extra
2: Kongoi. Tapi saya kata kalau lima orang lima orang macam mana ni?
0: Aman
2: esok. Saya kata ni ikhlas pun nak berisi mana mahu tahu ni. Saya kata ni dulu ni beres tu kan?
0: Aja. Tapi nanya apa pun kerja beres. Saya jadi beres. Saya in Dubai. Saya orang nampak beres. Atau ni in ano? Kalau siwat, saya in Dubai. Saya beres.
2: Siwat.
0: Saya ubah kuan rapsi roti je lelai tu.
2: Mau mahu lagi kahit?
0: Hei, kira si langgeng goreng.
2: Iya, nak rasa ibu jenne angkat telefon berapa? Tengok ni. Amati shalom, negara mana? Ia sabat tu, lah, di sini aja sabat tu.
0: Kalau
2: sabat tu, tu boleh cuma goreng. Berapa kalau tu mungkin? Kalau square aja. Akuan asal ada tu juga waktu ni berada di atas tempat itu. Akhirnya orang tu lelaki China yang boleh lelaki China orang mati orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu orang
0: Kau dah kau dah. Star 275 agere linda minitishek moto asubi tin komanda tuk tuk lichimi chakami tinin soko agere ka komanda kago nyor chige pikangwanu shopping anan kago nyor chige pikangwanu rice michele ke chotan chupo 10,000 kago nyor chige pikangwanu tagi mai pik lain goni ago minitishek angwan chimi tetaye ko mando tuk tuk lichimi tin inga soko in ingoni chontan ko michele ke chontan Siapa mungkin yang sokoh ini guni? Kita ni yang kita kiri cila status 75. Ia kiri cila status 75. Itul tiga tisha go aing. Ago kamu gantin big tamanu kebanten. Ini guni kita kamu gantin big lau kita juga. Kau nyor cige bigangmanu. Mcile kecoh tenjebat 10,000. Agak tuul. Minit tisha gangman cemite tay. kokakomanda kit age tugul. Mengekerchin sang, chil kityo *274#. Yekaichil *274#, komutin agoi soko pole pole. Yekaitite soko itil tiketishek oeng.

0: Thomas, nabawo lipaka ita silwete. Karibu sana, tai shalom extra.
1: Shalom extra. Shalom, Gwendon Bor.
0: Karibu sana, Thomas.
1: Iye kiwe chukungwe kabisa ndache za mkapileta kabisa.
0: Garibu sana.
1: Chukungwe ilinye kabisa koi gilge kabisa. Ainanga hii tumeweta Gwendon Bor. Iyele ndizumanu kabisa indoko juu kabisa meti tetehu kabisa meiwe kabileta. Nuna ukotale ndache kabisa mei kwenye kwa mukta hile poyye nalene ndai ngungu. Kukuhi poyye kumiwe Gwendon Bor kabisa. So ni erite nake bare marte nwe nebo chiepkesi yuek mazarewe wei. Bare marte nwe ya ne chichiko kutu nene tacha be mwe oku sibi kapisa kutur kumanto aku indi pota pota kwa ake mante meze toa kwa na mutakine si ehe inge ta anyo re chiso indi rono nebo chiepkai na mi rechi na ngembu apa warana kumachi lila apa aja orang ingat nasib demi tuh jepe suruh bodoh tu in pasta nak jepe suruh nak eh aja kau kira mahu pada jual supaya pasta tu ibu kau kira mahu jual kuat aja orang demi tuh jepe suruh bodoh tu beli kat mana tu kau minum kau kira muka ni bodoh tu orang ni nak ram ni nak elu aku minum tuh ni jepe kau tu bebe tu awak ni tu kuli.
0: Yes.
1: Awale tukul shalom. Oh, bi jaba manyu jaba kap jesi len en ngunya tro yi mati go tuonu e bi kap kap lao san.
0: Nge tu go
1: ja jo ko tu. O bi jemi le bakap tambu le tu. Awale le jino in ti tamba yi wel de bor.
0: Yes.
1: Ka ti ngwe ja ta ko muk to de. Ko le ngati bu. Awale le shalom. Agne to bor bor yo.
0: Shalom.
1: Betu nye.
0: Kongoi misinga Thomas. Samuel Gorir.
2: Hey, Weldon, ya muro, Weldon.
0: Bye, Samuel Gorir. Ya munenye.
2: Bye, kabisa. Shalom.
0: Shalom, Samuel.
2: Lapara, liwe.
0: Kapara, atwa kiki jango tinti nyembu.
2: Yonga, kaya guuni,
0: eh.
2: Uma mie kewe kinjo pa wongo.
0: Iman.
2: Anoto nega mwa nego, kori age mi kabisa ingim na tituli. Nenyi nduru na tika kwa saa taka tu. Kwa moja ina mugi shalom bichu eh. Wezi lichongi inu. Risika lilta ticho iska chirire. Kristo nuu eno limbo lunguruwa ni. Awe nchi na ingi mbu barbori chobiriga abtulwa. Akwa andapche iska esa unete. Ake vese nyumbiwa laguriri. Aki apko kwe nyumbi mwende pita tele diyo. Akili askuriri. Aga indi ya boleh bagi mabu singo. Aga bawa marieno libat transmara. Ibu ni nara beli itu. Makini shalom pride. Ibu ya bawa si non tu.
0: Betul
2: lombo.
0: Sabat shalom extra.
2: Mana kanon kablu boy. Dan nai marigo shalom pride.
0: Kongoi music. Kasinde ni abwa tona kubwa soko agere linda miniti thagin kasubite keger soko ago tago magantin pika ingo agere pikse siete koga komanda aga rice anan michele kyo thani ba 10,000 pika ing kityoga in miniti thagin kene miti thai namatyan abmo nagubwa ki thage negidoi soko ing thai magantin pika ingo kityoga shibeshinge aga michele kyo thani ba 10,000 Agatul ago matin ke gerchin sang ko to to mai nyoru itemporo inda ene goni awichi le gitu status 75 shege chil status 75 ko montena go isoko Zeror eno limbaga munita Shalom Zeror aye to mai ngat ve Zeror kanget kemnya bye akan ne mat nyengal karep sana
3: di bye bye age te endu ta cuma mo so ke tu ne gri ra ye talang ka ta bo ne gi ko mo yang kita buta ko bang ye di do mitang ap da ya ba ni we
0: yes
3: and then you do tin da we and then you mitin da ne gi te ne gi pro ticho si ongre
0: ga ande ti na ta manani bare bangana

0: John, ara
1: bro. Jalom
0: extra.
1: Ah,
0: bai bai kot pe sing.
1: Yo, jamun we.
0: Eh,
1: ei ba na die no we pe. Da bo e bu ye.
0: Mhm. Ama je ite ne ne le ni.
1: Ama je we gu gu gu ra pe sa e na pa.
0: Eh.
1: Ama ma ki sa ba te je ma we.
0: Mhm.
1: Je ka pe sa. Ita si tu ni bu. Oi got tin noi bello. Ti ne ndara eta ne bare a tari eto.
0: Anga na la
1: do. Oi got ne la so yo. Wo makan so na. Te ding la we ya wo wat tin pe sa.
0: E got wan
1: ka. Ne ne ro ti. Ne ba mo yue to li. Ma cha ma mi ni.
0: Wo
1: ti ji ka pe sa. Ok pa sa gri ya no me jo mo ki ka sa ba to nge. Ok wo adri yo to. Ne bare. Ne bare na bros muta. Oro ka pe sa am do ka pe sa. Ter mo tin do paris ga so be da brai. Mama ojenga tristae mama kira vesa sabato njem oga luzo je ki uga jemi ulu banyo ngore zwe ni no baba tiebu no baba mali do iye agno bo zaga o enuli agno ga tinye kesi ya zubu gore go ndi mi bi ama je ni de tenda anyu ni jame ba tiebu wel do me ni
0: lele ne tenda
1: sta o gole nyo bo uno to ga pesa go ba ide ga ba se ka pesa gris gris gris
0: Gongoi missing John Rob, as he got to each limbina and the rawet. Pamuru,
2: shalom.
0: Shalom. Good morning.
2: Ama cha ta un nengo kwan nyu baka cherire amumi biketor go bendirain abo soy ama cha mo kya ki chek sabato nemye ane se ta ka cherire sda itenga ni se ta siro ne cha chokot ne gitien tiendo ne garara ne mo mo nga so kya leng la ki chenye na
0: wa wa
2: le wa ni la pe tutu an logo
0: ehe gileng ga
2: ge aga ore cho soy Ni rechi na enke mbwa mumbi chongo chepe ndirai ni kusoe. Agre diyoko la sugu. Ina mokia ingorai inkab cherire. Gala gigi etombi reto yi. Mbwa muru nebwaka amati. Otoro kwa bendira kamu ngei. Amuja mokiti mita kab cherire ne mnye. Kwa jinge kamu sa milioni nombo wakili. Akia waka kwa itu moli inge nene. Toro kwa bendira kamu sa kwenye kwa ule mbira tenga kamu ngei. Kwa mokini ne mnye. Kitinya ngarara arambe engaro kwa muru nebo lakwe newe di university nekimache gele suwa ya choba nemye kitinye ngap cherani kwa ngap cherani lakwe nekwa nekaku miwa tapcha gilinjero ne ngap cherani otori yeso ame kapsa torete neo asuka vitin kwa kepuste lakwa nangwa sugul lakine amunti aglogo kwa kwa sugul kukoto mokwa kichengini labine Batia minyinge gure na leskimeto. Ako taga na batia minyina muni mpaka abo muru la kwana. Ema chege lengi nchwa pako ya ine mnye ongi ke shkinge ka piyara nchi tugu. Ako ando ike sone. Onge na leki genga kuki nuhu. Kwa ke tore karasa. Ake tore tina kwa saba genga kwa la kwana sukula kwa tore chova.
0: Gongoi.
2: Kwa nivu iwa amuru. Ama chege tia mwale shalom. Aki ije mwante ni kwa pasiro nete.
0: Ganyoro. Aku
2: tuwanta itol karasa.
0: Itu ni kune. It's a good thing. Magantin bigangwanu shigitin busi chutan pa 20,000 aga chul. Gitin ya gitiogi shil stato 75 shagitil tigeti tagin kagenge. Ya tat soko yin guni. Kogaipata logo yeki po emet. Enga saita managwa ingin po petu tabrani. Ko amangwale ko kagi nyor pik tukule. Shema gantin. Ogetin busi chutan. Agere kagi nyor chita genge. Ingwenu ta bigangwan jagi shinga. So ta yin guni tago mitin in soko busi somogo. Kitin ya gitiogi ichil stato 75. Yaga ichil stato 75. Shikomu tinawo soko itil tigeti tagenge agenge. Tigeti tagenge itilina. Rabini kemitinin kwenu ta tiptem aga sosoma. Chile star 275. Komutin agui soko itil tigeti tagenga genge. Chairman nebo Kabarak Peter Barturei, karibu sana dakika moja.
3: Jamge Bomori.
0: Karibu sana Chairman nebo Kabarak.
3: Gukwe kameza, gukwe title goro.
0: Karibu sana Peter Barturei. Apa iba ikut bising, karibu sana Bomori.
3: Kuhuko ikaweza wa mwari na namakisa batupoa Beach Boy ana tingi te kuhuko wa tenue kwewa mamuma kitari huu na meka kabarak tume yote anyo ntendo nuk anyo minto anyo kitako kitako nta kate mbuo kira mbuo ki makina utiai kaa kabarak kabeza ele kiyo winye kana ano anesu Aku alih bila safari itu, aku kau tu orang kau rujukan tu. Kami travel dun board, nubara ciri orang. Alih ni, kami kau kau tiada kau rujukan. Ayo bilang juga, masih mau dekikur di tu ni, masar mati orang. Apa itu pun jawab mereka juga, Maria. Alih ni, ama kau sahabat kau. Agar ni bila tu pun, baik ini tu pun jawab ini saya tiada terus. Gudoji manager ni kegunaan ilar ya rap so awal ni orang kau kasi mungkin kita bisa berdiri awal bunuh gugur satu malam ini cerita bawa mari nak masih cengol eh di cewek tu elu kira ni lagi baik tiada
0: nak kalau banyak orang kau lila nantas
3: bah nantas kami senetan menyonu dewa nantas
0: kanyu aku itu unko kai batal aku yuk kebaya me thagerin aku itu tasai thamana kau ing garibu sana in tingge tapsoi
4: amge in boyo
0: garibu sana apa iba ikut ni agi yuk kini kongo ipta
4: aku sopi aku sopi Kumnya itu teror kamu tu endah.
0: Eman,
4: aku ni bermana. Wih, ijam gule jinu bagai jinu tinasis. Unu bagai jinu tinasis juga agira betul nampara.
0: Mas,
4: emak agi logongui. Emak agi nampi tu ni, kui betul nampar paratis.
0: Nampar paratis.
4: Aku ni kai pikir ni pikir jangkai kamu ni. Wih, gile ngutku bangkan jing pesho. Boyoh tu. Ni macam agi sergas. Aku macam agi jut sabis ku aje. Istejarir nanti tak kau ikut nanti. Mungkin aja aku mengira guna magetinnya jaga leh weekend gue ini. Magetinnya oleh deh gue ini. So evan kan engsabe ngungile itu ni macam aja kasih. Aja aku tunggu bungdo singa barang itu.
0: Ikeri, aku ikeri iba.
4: Yes.
0: Ile kasih ni nyonggo gua nemune tapke.
4: Macam gue commitment.
0: Mama ji jeb kau jut kau yot neju tege.
4: Mama ji neju tinge. Mama ji goi goi.
0: Aku mama ji nengar ngar gay kora.
4: Nanti nengaran gua tu mesing pasar taja tuol.
0: Mama ji nengi kan.
4: Yes.
0: Besar
4: macam ni loga bimete. Macam.
0: Abu ni lagi teu.
4: Aja macam ni, macam ni orang ni tiga pasang.
0: Ingat lekap ke? Gap ke tiga? Kau kau lenjia kan? Ia lewat kau biru. Kau kau tiga birai cik ini mau?
4: Aja jah. Orang birai jadi orang ni apa kata orang ni tu kau mana birai jam bis birai jual lagi. Kau ni guna kau mana kau game itu?
0: Ingat le kau link kau jang serakas.
4: Aku sih na gitu meren jual jaga tu pemir birai jual lagi. Ini itu nih cakap pemir birai jual. Itu dia dah jual lagi. Tuh semua yang kau sih. Amu birai jual.
0: Iya jangan.
4: Itu buat jadi jadi jemata.
0: Aku kita dah ubi rezeki ko berenda kara.
4: Iya itu
0: betul. Kau ingat timnya ubi rezeki apa kau? Ubi rezeki apa kau? Kau kekurilah apa?
4: Kau ingat si ubi rezeki jatuh ko gitu. Indah mana isi kita tu jangan jangan.

0: Agaman, England, the Magonet in Yadumid to Labitunda, not to Labitunda, Namita Gonit, I got to
1: Labitunda,
0: the Stang, and I said,
1: Gonit, Gondit,
0: Gogara, no,
1: Damashima,
0: Agumita Shima. We are married in Yagabit, where it comes to Satunda.
1: Amen.
0: Near Munanga, we get Jibul Yabuch. Mhm. Good to Yago, mascot barak.
1: Mhm.
0: A group dog.
1: I'm going to go to the house.
0: Ingen ile me gonit ke jito ummatul baytunda meje ingen menyewi ingen ile sabengun kunengu agengen ile yege namnguno sabarit no ba sabet ijen kit garanga gaine sukutul tunda bana dem me gonit kera itar university
1: wo
0: gona na fas
1: emango
0: so mesan segindo
1: kuma mitum
0: ne ga
1: mami
0: graduation mago ila moro gojet no gi loji na gure ne kabunit
1: tevi de si pare gipet ya mag
0: le ki ki mag si ki
1: ga suri ag le kera
0: ye mi jinga gut le kera yani ni to ye mi jinga le kera ne net ke ni
1: le ne kyon go beta mag
0: so mi tetu ke moe kitab ki ingereza kali jam gebu ngile kam ngile tindo ki akatul sartani mati maji kure brado mu agoro dito minami igat posilit
1: bas
0: anau agira agba isi git jora git dai nagu tungala gab sabit
1: anau tuk tukit
0: so inet ken jemen ke jen muite enge guni so bit nyoru weshima angoi tie angoi gidana ya amu ogar gei tu juta tukul magu minta ni gele no ye otoli tungala jiti bi kwa kaji jan au kitana ni kemen ke jiru mezi ki moji gele jiro kiru wiri
1: tara
0: sugul yega ke gurun paroindo episo man ka pesa tarja ke tul de so man utu gunu ke guna ka amit sai ka ko mustab gubut chai polisi sab ye guji sugun pocket money la gudu gunyi ni ko itore gun ka silin ti jai nani ti jai ngiron ni mite anan ka ti jingo sab gun na garan ke bi dai ne nu ya gingo graduate ni gingo taji ji ni graduate ni wa mi tuwa akas ko ngala graduate Kulu kuana ulu bayi si itu selim ulu balan sendo selim muta selim daman engzabet. Okey lalu mera si tar murni kijini.
1: Kenaik.
0: Pi kau juga macam society.
1: Ele.
0: Kulu kian ulu balan sendo. Jep kau dah tahu selim daman. Aku selim gisik tu dem. Aku selim mut ya itu.
1: Ele. Ni tu nya 9 shilling.
0: Yes.
1: Isa mewan pop.
0: Isa mewan pop ni jitu nyetua.
1: Kau itu.
0: Alengui. Suka berita arotia wayung bawster. Aku yang lagi orang jijungguna, kau muka kamera fungi kau jungguna kasih itu, kau ni kita naai. Aku ni pun dimanisian ni gitu ni je pondo. Lalu kau kapi kira bayat kau kumita lagu kau pun humble background. Naga tinju kau ni tiga enggan asosiasi jujin jim Nairobi. Kau leh tak kau betul jitu kau ye guru paman majak paman majak.
1: Guru seru.
0: Tuh nungguna gile guru seru. Kau tak kau guru tu kau leh tatu. Kau tak kau kumin guru tu pakai latu. Kalau itu unjuk siling kini nana nih, pun kalau ngulang lunci tak orang sih, fikus aku ngingir olin. Kalau ingkit tu na web sih, oh ya, oleh Google berita aku lihat nyawa gajai, niya boleh dua merot. Itu kita baca, ko weh ko cuci cuci, naga jaga nih cina, aku lihat, jauh tu dah jauh. Aku jor gua nyu, tapi ni gajai juga. Kau tanya jep kelir jauh, kur. Kalau tu mana lah kau nyu, uli jauh olimbain nyu, kemaya maya tanya. Taklih nolak aku sih bang cijera ini. Ni guru ni kan dah kerja betam. Uin, u katet. Aku tu kamis punya we lakukan itu kau pam gua pam dah mandas.
1: Kau sih.
0: Hai, ya pak jaga itu balik aja. Aisy suruh kangen tin. Kau jauh teh, aku tu ini aja panda.
1: Kita kau tahu tak boleh lecuk kau kau ya.
0: Jauh bata teh. Oh lecik. Aku tu sampai itu aku tu lakukan. Kau lakukan itu buat je bangga.
1: Negi.
0: Anak aku lakukan itu buat teresa.
1: Negi kan kau tu.
0: Anak aku lakukan itu Cecilia. Negi kan suka ikan role model. Engkau kau kisah mana? Kimu aja nih juta mana?
1: Aja, mau bete.
0: So, ongki itu negara mana? Ongki onet kurapi juta mengkijin. Tapi itu, mau bete. Lelesta ni itu kiri ni tu kulle. Kimi dah nunjuk mata maju aku. kula pumbe na pesa yako.
1: Mas, mas.
0: Pana kula pumbe na pesa ya mama yako.
1: Ang nabagun. Kaya mkine kwa serikali.
0: Mungi.
1: Lago, wako ikenye ishektip tamangwa yung sige ichapchi kwa mayue. Kwa kipiame sige posi bayo na maa sati. Danse na tenko.
0: Oh yes, yo ae danse.
1: Yo ae danse rapini ngap sige. Kwa 22 years. Below 22 years, kena maage torchi wa mguna taka mingi njicho.
0: Yitu kumineng. So kwa nata pamana. Nata pamana bo yot. Kiti mejo sabi ngungi.
1: I was going to go to the university.
0: CBT sabe mbitu cheke buare. Megu iba barasta inde tenyo meñi ta guri ngajare tu.
1: Ibogiti
0: ibogiti ak tomato yini ko koi. Una guta na na bewe na basa kama
1: iman.
0: Magoi kime chita chita mungwana. Chita ne mu ko rib ke chita mu ko ngolal do jige.
1: Ne control le.
0: Chita ne gi bai ko ngum ren ko bai bai. Iga so chita ne jap kile manare. No mami wo wamba tena giswahili ko.
1: Ele usum nyo. Ngiwis ko ta ko nyo.
0: Kimaji chita ne karara na ko ne tilil. Ite bo ya to ba village gi mako angka misana village gi bago. Ngene village gi ka paru nai ke batun jaja.
1: Eh kam on ge le ngapi gati ko le nai ge ma ge ru. Aga mo te ko
0: le bai. Village gi ko iwe.
1: Eh.
0: Village gi ko paru nai ke batun ke jan. Aga temu at gaile nunje chabu chabu. Juma tu lagi tu ngelimbaga. Ah, akia no boe ngora.
1: Ehe.
0: Ku bireje ku ki sign ngora no bangale ga ka ko ri ro ta.
1: Claro.
0: No tam ni su tu cha bireje ku ra ngi nyolimba no trifta limba o limba no trimba nande.
1: Ko ga mangen kering kon.
0: Wa mangering kon ngi. Ra ni ku ti pi ki ba muna ti ndang na go bireje. Ko ku tu cha ge nga akia ba ro ta. Ki bireju pi ju tu ju ba to yo. Lakini wengine gebure to yam muriso, naba rabda.
1: Mite uli nyani.
0: Nebure kabtul girgir. Asugu mnyas ni to yani. Naga guru gile to yam kikipzore. Gure ngele salagi abijugule. Gure jigele na salagi abijugule. Gubo aje to yam. Chupa mumulit kipzore jaga mumulita toka kwen.
1: Gule tiyai ne land dai na ina akumalai.
0: Maega si jigele kama mumulita toka kweno. Ega mumu ya kipzore, anagure mumu tit. Piju ko sign na nywa, kwa barunet na ba, tugu kata jubwa ne. Agungi kwa kwa bire jugu na kwa yuwe, ipo yuwe iti anda nige gure solub jod. Mangu kwa mita kwa tunke isyok, ago elge.
1: Ago tiri rin.
0: Ago elge. Ingana sila solub jod kwa tundawara etak newe. Mangu ni mbapsa kisgut kwa mite.
1: Eye, marais.
0: Gure juin, gure iti anda kwa bais. Gure jikila kama amgi jijak. Ongi kasi cita kule na ba gimende
1: ingele ngi
0: nyoti me sekele ma kama amgi ji jak ma baga apcha genge mi ko apchi tul ngi buna kusulo bi ko mi ta ga ta ga tul ga me ge ma kama amgi ta ta kama amgi ta genge mo leng ma amgi ji jak so na garan gut mi sanga gut cha nyu sulo ni ta ga ba isin ak ti anda ga na gure le luat ingele luat o
1: eh manik mo ji ni ko wa ji bi ta ni
0: e gut cha ge gure
1: ji ba genge na wa ji
0: ak na le bi ju ba ga ba isi lel bu si te mi gire ngaga ngaga bla e ga buarir golo ko tip jota jota kul jom ma ga mu ahun ba ga ngal kanu ta ngal
1: sigot na
0: gararan
1: sigot na ngen si ki ga ye ma ga tinye benda
0: ma tan do benda ne ma tan do is benda is tun ti bi na ke bi so ni tan do is benda
1: e bi is moreni
0: moreni no ge se juna ma ne ge
1: e ni chente se ta
0: ma ba ma ne ge no
1: Jemis ngono
0: goge gurun na mayne
1: ki ko wange nyige
0: yo gales mayne ki bagu dile ogo o mayne ki ngat kenya lagu mayi ro nyongi ki gora jitu gatu ali yo mayis gele nyongi ki bagu ki be tuwal ang mayi ro tuwal ki gora jiga ne kan ki go kenci ju kayi
1: ma nay chi mara
0: mara ne go ben na geno ya so ndam sigete sta ku na to gimbe tabrani ka gere soko kabisa de mito nye
1: ni te go nye
0: kabisa ge tbi ke soko
1: kamite mbusi soko ko wange no lega go manda tugul
0: yes
1: Among lagaga mandatu gulagi nyor pik tulang man chagi ching in busi. Ago ni teki tagin ang in the so ko rain
0: go. Agin the so go nyo bandek boy yot. Agin the so go nyo bandek sir yellow miss. Awino jaman kita gen ganagara ne. Kuingele ji nun chutu so ko in yagalisi.
1: E chutu.
0: E chutu mega ge. Yane ayin tega yanata. Guna gari juga sir yellow miss ingo. Miss ko gile ji rabi shakyat jigun yugo 50,000 Kenyan shillings.
1: Eh.
0: Teka tisha jigmaji gurun ingo.
2: sikobit ibor eng lerano ko weekend ak isikchini takabisa takesik imenye kekonin eng yo ko tiketishek 16 ako kit nemakat iyai eng Weldon eng chi aketugul amache keyai kuni ngikochi murenik sisit ngoek murenik sisit amache ijel eng computer no sil ya kasir kele W ijel W ak ijel women ijel yes ijel M ak W sikobcheit koek A8 unepcheit tugul 50,000 ako ni kakikochi nafas murenik ak chepyosok Not the name, you could miss a kiss. Yeah,
1: that's
2: the mama. Yeah, that brand. I look at you on *274#
1: *274#.
2: I get you to so come to Tabran. You to so go in Kiguni, Tina Brand, and Tanagaran, Ethina Fasca, Bessa, Yan and Namagi, Namagina Vite. Nafasco, not the Mugan Garan, me to Tabran, you to soco.
1: Tawich or Tatu Kimi Soko.
2: I look at you on *274#
1: *274#.
2: Magigan and Gagatu, I got you to Nagan, you 20,000, Jabalagai. Agnaga nyuru rabisha kungeteo lagi mapema. Unume poraindo imbetu tabrani. Ingilo boyo kararan mungu miji kakwa ji mungara. O kararan. Ibi nam jibkundu jagi na mungaret. Goyi muren. Agmagi lo muren nung sisiti. Akina mama sisiti. Nautan kararan kut bisa ngakao kaya atak soko ngore. Nautan kararan. *274#
1: *274#.
2: Yes, Ernest Kipto. Agira kaya kajut Ernest Kipto. Engi boyo to agi goji. Agi goji bonus. Agi goji bonus. Yata jibo 104 shillings. So Ernest ni weke soko kara. Ingen guna tak
1: aku?
2: Gua ekso ku Ernest ni. Suka bit kolji kita menyorak ni tiket ini 50,000. Yes.
1: Jilek itu star 275.
2: Congratulations, Madam Negugure Marcela Chipkimboy.
1: Le
2: Marcela ni Marcela.
1: Marcela.
2: Yes, Marcela Chipkimboy. Nanti kita sikit berani dah ingu buat novel doni. Minta kami bertanya nanti bagi nama mama ingu. Agak sikit kabisa nafas. Nanti negara guna 50,000 Kenyan shillings. Eng petu tabrane. So tu kau minta terkati sekitar sabu jabak nama mama ingu. Agak lagi kita orang star 274#.
1: Star 275.
2: Itar juga asal gele maze ko bande. Lagi ni ingele ravisha 50,000 je bande. Kungi meje nama semua ngarai nama bande ko so. Ingele ko itake jina ko umma gele bayi tap kimi aiti. Kumi juga mita barang iu.
1: Ie kalau mara ko.
2: Magi birek magi aku ini gulu ko bayi.
1: Gas ke mai mai ngele Zambia. Ko doi tu bande ju kita orang kia misi.
2: Ie kia misi lagi.
1: Agi nam deju.
2: Agi nam deju tu jumi te soko betul tabane. Star 274#.
1: Star 275.
2: Yes, star 275 jitu soko kabisa ngi amati bayi katu nanti itu meju tu soko. Amaju kutu misi ko sej peronda. Yes. Kairo jitu kagi nyuruh netai murni netai nyuruh anol kip korir. Yes, gure anol kip korir. Nata naga alji ketik ti. Nata netai ngebe bertanah terma murni. Nato gini negara angkut mesin bayat. Ingele dia tu soko kuni kimi jatuh kini ati bar. Kimi jatuh kini ati sej peronda. Nata negara angkut mesin
1: empat tahun. Icilah itu star 275.
2: Yes, star 274#.
1: Yaga icilah star 275. Komun tina woi soko.
2: Iwa woi soko.
1: Itil ticket.
2: Itil ticket itu kita nata naga ageng ke kita nge.
1: Si nyor si ke mes.
2: Yes. Kugure ngamure nani agira agi Weldon. Agi bici tada nata number 2.
1: Glen Ken.
2: Yes. Kennedy, yes, Kennedy Tanui.
1: Kennedy.
2: Glen Tunui. Glen Tunui and Tanuga inani. Glen Tanui? Tanui, yes, Kennedy Tanui. Natanagar good missing. I got a guinea sticky, Brenda Natanine game. Kagun yur tiket itu nanti nampak 50,000. Aku bicara kagun yur ujip kondo. Minta bicara galeri guna bel doni. Kagun yur bonus. Jauh tu jebang. Aku kagun yur aga 540 shillings. Aku kagun yur aga 1,000. Kujita nanti minta negure Wesley Kerich. Agar kagun yur 1,004. Lain kagun minta korang bicara ujip kru. Agar kagun yur 26 shillings. Bicara kagun kerja. Anak kagun yur tokens. Tapi jam kau ek soko. Ek soko betul tabrani.
1: Ichi lagi tu star 274.
2: Yes, star 274#.
1: Ya tak soko ini kuni. Ia agak tul.
2: Ya tak sokong ingat je kabisa. Star 274#.
1: Star 274.
2: Agi jitu sokong korang nonton negara orang kabisa. Kau tahu itu negara mutu ini. Ibi abte agi je kita nonton negara orang MB tu tak ketol.
1: Star 274.
2: Star 274#.
1: Ya tak sokong ini guni.
2: Yes, ya tak sokong ingat guni. Agi apa jenis itu tienda nonton negara orang MB tu tabrani. Asi kita start tu kalau engpetu tabrani kalau nyonya una westa. Yes.
1: Naga ni cuma sabato. Bagi lembih bahati emna agus.
2: Yes, aku jitu conference. Aku bet kita ke. Kita bagi engpetu tabrani.
1: Ikat tu bahati emna bayi ne. Chon, kepada chon rock. Bunuh limpai ne. Darawe.
2: Aku kat bahati em jep korus itu ni. Mama, kena kita jangan kabisa.
1: Nepok ini sih kuano 106.
2: Kita ti mama ina anggole mi tak kabisa.
1: Kita mau kunci mi.
2: Kita mau kunci kaje kabisa bahati em weekend.
1: Batiem kapasa ne bye bye sai
2: bye bye sai taketu
1: aku kasih ketesian
2: aku kasih ketesian
1: taki nyogi katim batiem taki itu nyogi
2: kita kaya sinyal naga ina jorwan nyunat kugure kando gulim baga pusare
1: esanakwegi
2: gure esanakwegi ato bas kita kaya kapasa agbana kando ikatua kando karena engkau lemite aci tabrangi kwe nabasane karena rangi jono mami
1: marangi
0: mara ngine bawu nyumba sane ti kitane ko sal god kabisa sal ge pom kityo sal bi si anga sire jan sire mure du menge jengo ne
1: ko to ni tum
0: jugure jainis
1: ni tum jibe gor wae be
0: tinda ko nda jugure waterproof ago jita dum jita mung ban mara ngine bawu nyumba sane
1: ta ejo go ji gas ti cho
0: go ji ni wa gas ti jo go giru go ji prinsi simo jeng ko ba grito nanti no tul no
1: yaunga
0: ni tiyo na ke sa ba garange nyumba
1: yaunga si ni nyugo gir cho
0: wa ni agre jorban nyugo gure mo so ni si jaina
1: ehe
0: ona ko yo dun ya babo me ona kwili kwili ona kwiyo dubko to ako jia kasi nye oyo
1: eman
0: jia position nye ka besa
1: eman ka besa
0: so imagine jam nyaja ngot besa ngbeja tul ja api ja position nye kimetu tabrane imagine makwa kim nyaja ne kimaje ka na matia gele jito status 74 hash
1: status 74
0: ye gure ndage shaka ngi wisi ya ka setieni kale eye we nyoguna ta ko esta nan gele ne
1: eh

0: Iya kalau je,
1: macam
0: mana? Apa tu nenek kalau ni? Macam mana? Jangan kita bab segis. Aku kujen tapi ke jangan kita bab segis. Soalnya kujen kujen.
1: Kira-kira.
0: Aku agak lagi betul ni. Mungkin kujen ni agaknya. Ini orang awal dia.
1: Terus.
0: Ni lagi nak kujen ni. Alangkah orang kau jangan ni.
1: Mahatnya talent dah ini. Nampak tiada.
0: Iya, mesti nyawa.
1: Mara kujen ni tiki.
0: Aja jah. Mit keroyan. Kiji jadi tu kalau kata beni. Aku lagat betul. Amagi lah si misa ni.
1: Man.
0: Jadi aku kajup. Anggi kau ni mungkin talent dah. Orang ni ngalolin radio.
1: Man.
0: Kau talenta no.
1: Aja kau.
0: Kau keling tu sekolah kita talenta ini betul kau kaya jangan coba jurnati. Tahu ayo tu kita.
1: Icheng talenta ini mungkin.
0: Icheng talenta ini mungkin.
1: Mami.
0: Orusir kau talenta ini mungkin.
1: Mami cina gigi berurusir talenta ini
0: macam. Mami cina gigi berurusir talenta ini macam orang.
1: Aje.
0: Ingin kau jari.
1: Aja cina jari tu kau
0: jari. Aja cina kau jari ngomong.
1: Kau kira social media. Aja anak anak yang kau gigi kau besar. Kenam gigi mumi si gigi. Kurang adik, arah tungkai ni orang berutih cici tungkur leh injil logo kekal dia.
0: Orang injil logo kekal dia.
1: Eh,
0: iya, orang namja tak ingin suku, namja tak dahiga ya tak ingin suku. Yang utiji, orang utiji kita tengah ada. Mati jitu suku.
1: Mati jitu.
0: Misi kau betul mungkin
1: nanti. Namji ni atas segi mungkin nanti.
0: Mati jitu enggolin pasuku. Kita kasih biju mati, na lain dapat jauh. Agar buana golongke enggolin bagap ke, golongke enggolin bagap ke, jamke golongke.
1: Karibu tena golongke.
2: Saya mau nanti ke.
0: Jamke golongke.
2: Saya gigi boy boy yang kuno lupa apa. Ni tera mana kau waktu ni nampak negatif jatuh dari hitam siye tiri nanti.
0: Woi.
2: Iya kau waktu ni rupa kau butul le tena ni tera mana tu kau waktu kau lewe deh nama bawa dah ni kau tuang apa sah. Nama kita ni cuci apa tu nampi.
0: Maja.
2: Tuh sebaya. Agak ni saya new mountain sebenarnya saya coba condong cuma nanti. Ama uti yang kita terin sunukwega agi sahday, agarai tigi, agar lihat ni tinggal terbaik, ibu geto tembualo mororo, bicando sampai dia kani zane ini.
0: Ini je sahabat negara.
2: Lupangi nama bandang gunung apa kani
0: sah.
2: Sunem ni apa golong apa. Jitan lagi mang apa bayi bayi siun.
1: Neng kau tu neng kau muda.
0: Jangan jangan apa mama timu. Kira kau gil gak apa sak bayat bayi siun aku tu ikji. So kau betakan aku walga. Aku betak tapi sih. Kau kau nyuji bayat kau ikji. Naga naga malu mujang kau pun itu kau bayi bayi imbi.
1: Aja.
0: Naga ngararang kau mesing.
1: Malu mungkin walain sabet abla.
0: Jauh leh jita gayu.
1: Aku aneh telegi sabtu sabet ngarang.
0: Jauh leh jita gan naga jauh prinsipo. Azil ni apa sah impos. Kira orang gure sekolah mau tu. Kalau azil lalu we teach fools. Semua orang ingat minta binga. Yang kita cipta berangge, barang berangge. Golak pasane, berangge,
1: berangge.
2: Nenjo kamari. Amu dah well do kamari.
0: Ame ya boleh jatuh niu.
1: Kayi nam prasit koriya berangge.
2: Kaya nam prasit taro light agak negi di te nain gora.
1: Egi esok mungkin nai liliye.
2: Kira agak negi baru ini. Steam kita gora negi aye ni steam gora. Steam kita tanu lembah.
1: Nak gigir cing kulle, gigir, uya anak gigir angge, angge.
2: Negi aye, skim mengis, kira negi aye, skim mengko nak kita mungkin deh nilo, gigir ginda nil ko ato.
1: Emil ta?
2: Kalau bayi sih nala cegil lecup samu, sih aja. Nil rau na. Ginda skim mengat mau ginda nil, kita ni rap, pelas injo ginda skim mengai ko, kerana ni ko.
0: Enggak lupa,
1: bermos,
0: yes.
1: Atas beli liat,
0: Nita kabesa
1: nita sa
0: agama gila 100,000 lani gine gaja me kikuni jibkundo si banganege kige na olege makte gima jile ngibol jige norianda nyanege kimi taun ko jibkundo ngie maji lani 100,000 sinye numu jibje jingola waga iga karbu ayi
1: ndende
0: jile gai gai njibok
1: ndende mai tiago iksai wal siauria
0: kukugi na otanege jame munye tiega
1: uli lewenengu
0: yes
1: lewenengu
0: kimeji dalo gitunga na *274#
1: *274#
0: agumure na getukul aku nak aje tu ginyur 50,000 juga jamu nak aje berapa indah, amu kemana ginyur tanya. Ikan kerana ni anak bajiu, kini sekejap jangan ni, engkau istau nak kita mungguai bu.
1: Eh mana? Kita ignore nama.
0: Lagi ni mahu ikan yang kerana ni ada.
1: Kerana
0: kita ini iri belau mana? Beli macam ni, ini bawa ibu bagi. Ini orang orang aku itu ni anak bajiu, tas tani itu iri tani itu aku itu ni, itu ni lejar aku ignore nanya. Aja kita mahu istau stylio. *274#
1: *275
0: Yes, *275 Jitu soko imbitu tabrani.
1: Gole chiake koki amengu kwa wanyalili moe. Nende roriane misoko.
0: Misoko roriane
1: atani to. Wanyo lelita.
0: Aga mwa gile nafasa nungu bambure nungu. Ako tige tishe kwa yungu. Soko yubar gile roruwa gaya ingatu jibendinyo. Kita sikitu na yego yetil. Tikitina tayo. Aki kitina bayang.
1: *275

0: Yes, kalau kaki si kuil aku tahu kan kaki kau nejuh hit pun lihat nanti napa kali lihat nanti kerana kau misen engkau serta gitu kul, kaki ngelihat tienda yuh, tienda ku tienda ki kau ni tapi
1: tienda
0: ki bye bye tapi tienda gora ki
1: kau itu message,
0: kaki kau itu aje, aku tienda ki kau itu, kaki tienda keragi kau itu message kaki mau itu ni,
1: kikir
0: leh, ye engkau nak engkau lihat tienda ku kima itu ni bi kejang. Especially enggak seru ki bawa isi kita jadi tay. Kita ni mungkin orang macam orang mengalir bawa isi kita ni agak salah gay. Agak salah cerita kita semua karir gay.
1: Agak salah cerita.
0: Salah cerita kita semua salah cerita kita bawa orang ni. Aku tiada ni boleh juga. Kau mana kau kita semua kau aji. Kau kau aji kita semua mungkin lelak. So tiada kau ni kau kau aje. Aku ini kau ni enggak serta agak kita misal kau ya bi enggak nak saya tak kau kau form of entertainment.
1: Aku
0: kau kau kau lagi ni bawa isi suku tiada dan kau je melilit. Kau kau kisah leh mesti kisah leh tipto. Agi kisah leh tuka kau ini. Agi kisah leh lagu. Agi kisah leh ulaga tipto kurana tak. Well. Kau tu kerap kau kapsan kisah kau tunggu bunuh kurana tak. Iga sekarang negara aran, okay, takut ka? Iga sekarang lawu syukuri, iga kisalan kan nasi, cili kupau guruan kapasa, kupau guruan guna lawu nene guruji, jebarusi nyalil mai, iga so
1: nyalil mai, nyalil
0: ke? Kupunu guru ipan nene guruji jeb sangkur, nunggu intikari kungunye, jeb sangkur kapasa nene masem tan, semkot jaga kari, kasih mana buat kagil sal guruji, kutung gitu bi menye kupunu erja ina tapi, iga sekarang kapasa
1: iga sekarang,
0: cili kupau aje tindirit. Nunggu lihat ke gol bay, ika so.
1: Hoki mana kini lagi lihat barai, wah kini lagi bayi cegah barai. Ini lima kali so.
0: Muna apa nunggu kau nunggu lekap
1: korus.
0: Ika so, apa nunggu kau itu kau nunggu lekap korus. Nek muka kini lagi bayi cegah korus. Cepu lagi cegah korus, cepat tinak je. Kau kira so, kau nunggu minta tu kau koi bye bye.
1: Eje.
0: Kau mut tiada. Amu salat agak tiptan negararan.
1: Kaki salat ini.
0: Agak salat emet agak tiptan negararan. Kau kerja korang, akti ni tak korang gimau tu ni. Kita nolak ni jaga kebarin, agak baru kita lelak sama. Kau lupa apa isi kita kel? Kita musik musik muat jujur baju, muat jujur kui kui aja buat isi kejang. Kita minta meja ini dengan mungkin minta meja jani. Wah, agak baru kita boleh minta segan. Nanti agak baru nak
1: kau kita lelak.
0: Agak baru kita lelak sama. Agak lagi kita minta. Yang kita lelak faham juga. Ira meja. Kibarengan semen. Kele ina engkau sarwe galak gigi mau tu nih, boleh tak tunggu mite kini nyu gugur tabo, nih gugur aja kau anda, nih galak kele nih galak sekele kele engkau apa kau cint sabi guna gigi mau tu nih, kele gigi gugur mata tizo, galak apa cip kondo engkau sarwe kibuane, kali tule mau ait nih tule beta gembang, aku tule mite nih tule beta gembang, nih galak sekele gugur entang, nih galak sekele gugur entang,
1: aku mite ni nih negiti na engkau kele engkau cipamba nih kerorin aku bawa mau nanti nih bawa mungkin. So ini kira lagi pas ini message.
0: So kita itu message. Kita itu abari.
1: Kalau
0: dia kita itu. So, mesti sahaja tienda kau garara. Kalau lagi tiu yang garam.
1: Lagi ni agit lagi kenyu. Kau kira ni ngan lagi garat tienda.
0: Yes.
1: Agit lagi naik web dance. Kita tunggu betka. Tiga ribu ke air web ke lagi awat dance. Bawa mori.
0: Aja aku mana tahu ni. Sikit macam jangan cini kimi tu limba nutri. Kamu ni garai.
1: Kau kira ni garai.
0: Kau kira nunggu na itunya kita lagi.
1: Anda lagi garan tienda kau itu ngan lagi orang. Kau ini kau masih kau kimi kiri. Tangan
0: So, negara ada koi na onge jam tu kimi tengkar na sosial. Awang kita tian korang cai boy boy tapi cai tinya mungkin lebih. Mesti jen jen nengli. Okay kyo, aje jaga kimi jadi gas tu. Amu message ni pasani. Egi kasuku na aku jen dos kiki seku engi kasuku es cina lagi. Aku jut kiamanu. Yes, kimi jadi lepas cukup kerak lepas well done. Pencak juga nyuruh cikir rorubek. Cakap juga kimi cakap besar. Aku juta, kemerenik. Mita nyonya mana lantai muka setatatel kejana ini ke? Lagi nukumu pada bawah ini, komite lene kilejini kijanaek sana sana ukimjinito
1: ako pa chitugul kora yatat
0: pa chitugul ing chitugul kilejini kijanaek saiti
1: ako tiepyoso ko yatat
0: yotu
1: kilejini
0: baba nungunge toldoiwa mbaret ale bigibigi kuru ni bigibigi temito nukure boda
1: ana negete
0: nipa 150,000 Kenya shillings
1: negete te maigwa sinyo ya ibu choit ke mbaret
0: yes
1: yale bigibigi kuru bigibigi
0: uru bigibigi
1: makosa
0: akundu mito kwa nyinyo kuna kilejini kenya pa stage ngete sakot bigibigi takene kitinye
1: ketiam kuhu
0: uge dalen kitunga status 74 hash agitari chika agasari gela boda
1: inyori tore sako
0: agimajanyo kimajanyo kukilchiga bigbuldo kimajanyo kutiltiketi shikai maati tiltiketi shikasomo kimajanyo kutiltiketi shikai asuko bayit kochakta tikitini kabesa ako nyor nami ngoksata nyor neranek ako gerge neran gerge ngoji ebito gerge ngo kijana ya paganami inget boyo itiltiketini siti nyori ikoche kijana ya koket bigibigit
1: ya tat
0: anani inget nama itiltiketini itiltiketi shikai inyoru ikoche kijana ya ngokoketa bigibigit anan goji ebito wale wakilu kukuri yakijak bigibigishek in tv
1: kime ngaskele gine kasi ne muren kwe kwenye utko harani
0: kusi kwa mwono bago
1: ee
0: noto na gararang kutu miseng
1: lemure kenya nguni
0: akile chikitio dahile kitu yungan star 274 hash
1: star 274 hash
0: aki jitu soko mbetu tabrane tiltiketi shaka yeng magmeji tiltiketi shaka yeng tikiti ni kwa genge weldo aki meji kitu paraindo na tanyake kutu miseng ako baji itu kulu kara mene kakile kakile taji aki kwa jitu kulu paraindo na tanyake
1: star 274 hash
0: yes star 274 hash aki tiltiket tiltiketi kakile jeng kutu yubo matanya goy mungulen aldoy bo mbare aldoy bo jugle ale bigi bigi nam jige bara ndan tan gara
1: so tisen bi tapane
0: star 274 hash ngot goy mama itil tigiti shakaying mara isi ki bara ini go jige jana yang ko ke tat bigi bigi ni go gorin jeb kondo anan ni serci na tan gara ngot mesin bi tapane star 274 hash
1: star 274
0: yes star 274 hash agi jitu so ko bi tapane rosemary milgo rosemary milgo na tan agi re ke tigiti ta ge eye mama jam isi ki jo bigi bigi ni agi re jam jigut mesko tiltikiti lagir mi tejita na tan mi to na tan ge gure Stanley Brogut well done nyum
1: Stanley
0: got 540 shillings Stanley Brogut got 540 jata ko tokens ago gere jita na tan mi to ne gure Wilson gure Wilson ko gay na tan ogere gora ay goji ay goji 28 shillings igere le chitukul ko tiye ge well done ga ko mi tejita na ga ko sit baate ko jor jepono ki mi tabar jata tokens ko mi tagana ga ko nyu ko nyu jepono jata jepono so olin jitu so ko mbere tabrane dalung ti ngana star 274 hash
1: star 274 hash
0: tigiti tembetu tabrane tiltigati shagaye ngi jenege boda boda ini
1: signor bigibigi
0: boda boda ini ke meje kunyor kabisa epigi ngolimbaga weldon abo ndami weso telitigi kon ko jeb kondo se bial koye jabasa kanan sa kanan
1: sinane
0: kaye sa kanan
1: yo
0: mila ke again ke nombia ke kon kombia ko 150,000 nana liyame an ke kon jeb kondo ebial ibialage agisi age
1: agisi chita ginye gas
0: maxima tu nyo isirage ni chita gas yemjini ga ginye bole bole
1: pagal bot nge
0: star 274 itarchi gas kele boda itarchi gas kele boda boda star 274 hash
1: star 274
0: yes star 274 hash agijutu soko mbetu tabrani na tana garara ngot bisen chama chini mite yaga nyon ge gure chita bindenge itu
1: gale ni
0: yo birara mata
1: kila ra
0: yo birara mata si nyen ko manji nele nge ngolali yo birara mata ra
1: kwa mdo
0: yo chaman no bogab tinte kala bam dai kro chaman bogab tulwa primary na nguri ki tulwa ni ngule ra kimbe je sugulu tep kuri ingele chaman ba sugulu si nyen ni ko nele gele masla itu yo ru jin bris bogale jin gu akira ko ma tajut ke yo awo ya mje kwa ki bris bogo guru ko gure ora chaman sunyu ndo ju kamiti ne bangalega sugul asige tat ngalega baishoni ki basugule ngi chaman gora kumje kutunda subordinate staff ju kumje kujungu sana kule ngungwa nanga puti tapa go yana basugul yaga ga yimi ngona nga kumje kwa majungu sita ngara onyo na magarara
1: ngesi
0: ngira bana
1: bole basugul
0: ku ngira bana chaman basugul atepta na babu samani ngi mitole ke chaman ngi basugul ba yata lakini ngi tegele bani school fees ki tombo free primary education
1: kita mi activate fee
0: ko ngi ngi kapke kure jukura gele yote bana puzi ko ngi chaman ngi le pipa jongani
1: kalau orang baik aku
0: ibu. Bagus kita cepat tu iya ini. Wui cak tak ibu amalalasis. Angule malalasis gurni kak buat kembali sah.
1: Hei sah nane.
0: Kembali sah nane. Angule wui kak amalalasis. Walalasis tak kayak tu. So zaman apa subuh tu jitu nanti dah cukup mana tu nama kapasa.
1: Ne tinya bayi set no.
0: Jitu jitu nama kapasa jauh bermutai.
1: Zaman kini aku kita orang ini dengan ini saran.

0: lakini kali amenge chapyo barjo ko balai nestu ibabi chuki ka le ni nyugine ana mei magene ke gai mai zena tang kityo ko inge bi bere ki je gai mai kityo itate ongi ta ke wegen age wange ke ne ki ne ki mai bi ne imae mete legacy ne ko ta balai mai ke ginde ni zena ti ago ni mana ngi biru ibe ibe ne lakini kali ameto are nwenyi re ta ke baga te ke morare zenini Mureng juga kau cuma mohon kau jangan ngalegam siapa cakap ini baru ni, orang ni.
1: Wagam ni sengi sengi kita benda kecil ni, ramu tahu agi ngerele. Kau kiri cepi kau cuti ngi sokok bana bayo. Kau kiri engkau kabasa. Go yes, kau kiri nyuruh big 67. Ia mati jitu sokok. Mati jitu sokok. Kira kau kiri sergile closed. So kiri le pejat tak tul kabit kuna tak aku packed 10,000. Yo masih engkau rena orang ngeran. So kau kibuat tun kibuat tun kita kena rubeng sokok.
2: Nemite sokok ini gune. Kebantian ini gune. Kau ibuat tun kita kau bawa kibuat tun aku bawa company itu nampak kentekra. Company itu nampak kentekra. Kau company itu nampak mahu ikhnan lecak. Bot ekonom geu naginye ago thoretin inko batishie tino tino ba mauek agitio ko chabot kora in ko thoretin inyor sigekel chin ne po thal banetin kasaratan niyolu not ago kamwa company niton ba kentekra ko lechet komiten in brand noton ba kentekra Pyretram Company Limited ago yonitin yetebu tagatul ko imushi inyoru ichegete kobun siru tetnen waiche noton isire kent Isiri lekent agin the space isir kai nengung agi sir ye meeting agi sir the butiet not ne gemoche agi okte kwa 2880 isire kent agi sir space anan agi naktain agi tia isir kai nengung agi yemi agi test message not ne gemoche itep agi okte kwa 2880 anan ibir number itin magi gyochin ki age tugul notan ko 0800 722 626 Noten ko number itu magi awak ingin ko titinya tebut. Ichi lagi tuk 0800 722 626 Anak ni ruto ichi cegat in website ni nyawa noten ko www.kentekrabiotech.com Noten ko www.kentekrabiotech.com Anan ko ichegat kora ko in matoa chirabini kwa kya cash. Kabantin kilipani in pay bill. Ago lipani enka sarta ne magat ago lipani enka sarta ne ititaat kawatig ago paishi chin kawatig noret ne pai pai chin ne thagunot ago eng tebu thagatul ko mitnen region cheter ter company nitan pa kentekra ini mitnen kebe bertha notan ne pa narog inyoru Dominic Brotich in 0716 397 427 ini miten eng bomiatist Inyoru Shadrach Tarus in 0721-164-697. Inimiten Bomet Central, inyoru Wesley Ngeno in 0704-622-731. Inimiten in Keyo North, inyoru Meshach Kibrob Kiptarus in 0728-413-15. Inimiten in Kibabertanabo Barinko, Nandi Wasengisho, inyoru Nicolas Kibiegon in 0792-074-985 and meeting in KO South in your Duncan Mushemi in 0708-839-609 and meeting in Kibabaratana Basotik in your Dennis Ariga in 0790-222-687 and meeting in Kibabaratana Botransoia Elkeo Elkon West Pokot Marakwet Marakwet East Ak Marakwet West in your Amon Meli in 0728-892-079 Nimitin in Kibabaratana Bokerecho Inyoru Benson in 0711-578-451 Nimitin in Kibabaratana Bomolo in Joro in Nakuru Inyoru Francis in 0718-850-392 Nimitin in Kibabaratana Bokureso inot Aga Kureso isaut in County in Bonakuru Inyoru Nelson in 0705-512-028 Noton ko Company itu nampak kentekra, company itu nampak mauek. Nampak oleh syabat in kasaraga tul kotoret kawatin deta subit kenyor sih gelcin. Nampak tak kawatin sih tap mauek, agak leh nampak mauek.
1: Ya, sekitar setahu tu mesti kasih bunyi nampak betul taban. Agak leh jenam cakap yang sokong betul taban. Lagi ni well done. Agar ikut mesti ingin tetapi tiada tu nampak sering nyugel lembusi. Ago ini cakap tu nampak nyugel 10,000. Ia mati bagai. Enyel lagi jenam cakap tu mesti. Manu barang itu nampak ni mitu. Uyangasir kele mbusi. Mbusi. Agubabi kitu kan 37 kitu.
2: 37?
1: Yes.
2: Mbusi.
1: Pichu kwa nyuru 10,000 ije kaya kama tibeke soko ini. Nani jita nagake nyuru kita kede tereng soko. Nema silingi shakile bushe kita manjata jika bendi. Umuji kijamu niweke soko. So jitu soko ingikuni weda le kitu ngane star 274 hash.
2: Star 274 hash.
1: Itarichi kaya kasir kitu kele mbusi. Yaasir kele mbusi ina ile itinye nafasi itinye bora indo na tarinege mbe tutabrani. Star 274 hash.
2: Star 274 hash.
1: Agi tulikiti yotikiti itakenge mati tulitakati shakayenge. Yani jika nagagenyuru 10,000 eye gaigai matiwe eti jitu soko mbe tutabrani. Amu mwagajamu kompyuta itu. Jita nagagenyuru 10,000. Umeti weke soko. Kimi jita na masichi 10,000 nju, kunyurichige 20,000 nju, well done. Chato jiba mbuzi mbetu tabrane. Dialing kitu yungan star 274 hash.
2: Star 274 hash.
1: Yes, Marion Chepkwee, chigire Marion Chepkwee, jilaga kikansuli na mwet. Marion Chepkwee, chikinyuru 10,000 Kenyan shillings. Chika panguni, tomu wege nji. Piche kama jemiku jita na manyuru 10,000. Kusichiku tumise kunyura vasa na watanaba 20,000 Kenyan shillings.
2: Chile kitu star 274 hash.
1: Dialing kitu yungan star 274 hash.
2: Star 274 hash.
1: Itinye na fasi, itinye mbaro indo na watanenegei, mbetu tabrane. Mbaro indo Star 274 hash.
2: Star 274
1: hash. Well done.
0: Kongoi missing up in the human money, well done, boy, or Gongo and the Tian Gongo Nate in the Tuta Braine. How much over the teacher when you are at the meeting of the council, making bank and the Mungkin betul dah uat pada sukan penbawaan akuru. Gunaan MTA ini adalah financial dia. Kau kaki dua tiga ini. Memang betul kau dua tiga ini cerita ini tiga ini cerita. Memang betul ini termenjun kau gun kawan yang teragri ini. Kau tu kau penbawa MTA konyang pada angkat negunya. So mungkin nak kuru kau ini kau juga lebih punya uat pada. Agar MTA jatuh guna kau tiga ini ke. Semarang itu 33 million sebab ini kunang sekatakan, so dia itu ni katakan, governor pun tadi ni kata, kuat itu, so cukup mungkinan dari MCA, so katakan saya ni katakan tadi ni kata katakan teman, sejauh ini kunang tu ni jere, ini tu ni kokon tu kunan, ini kawan kawan orang tu kokon tu mereka nak kuru, aku ni senyap tu saja, kami itu ni kunang tu nak tu ni governor. Kunjung kau ini entah, negeri kunan tu dengan pos itu mana bau kerusi itu, kau siapa mana? Negeri kunan itu sendiri tu berjati itu, esoknya terakhir tu kita mesti pos itu berjati entah itu, agil, awal kau awis itu agak mana lama, negeri kat sini dengan kawan kau kunan itu saja, itu tu bos itu kerana pasang lagi, so kita ni pun kau ini. Negeri saya demi kapasiti kawanan sukan sebagai nakuru, mereka tangkan kapasiti kita sebagai entry saja. Aji jering kita untuk nanam saja. Kau boleh lagi adun evolution, kau boleh sebagai jering yang mirip. Nampak garapi kita untuk saya, kau yang keturun kita untuk kawanan kedua orang itu, tuh cukup kita untuk MCs, kau kita akan ini. Semua jenis kapasiti ada juga. Kau temukan nakuru entry dari sebagai kawanan sukan kita, demi sebagai kawanan dari sebenarnya entry kembali. Kamu tu kalau ni pihak ini saya kata tu mana, jadi well done for ini kerjanya. Anda tak cakap tu, tu ada jadi lembu di situ tu dapat saya kerjakan. Aku agak ini ni betul tu mana, sebab tu ni betul. Ibu awak tu kita jadi sih saya fikir dia jangan nak tuan. Jadi tu mana kalau tu bukan pesai muda mana. Orang kata kapten saya lu buat nanti, ayuh, bukan ada ni. Jadi kapten saya nak buat ni. When do you stop guys? Orang tu nanti itu sah.
1: Orang gue miseng bana well done ngulimba. Cap guys, kita serik ngulimba jablang guys. Eric, jablang guys.
2: Eric.
3: Yes.
1: Jamu je.
3: Well done orang mune.
1: Jamu je.
3: Kongo miseng well done tu mana? Enafas ni nak rajuru. Em nafas saya buat gonggong kamu ni, kongeten lekan untuk program kongeten saya buat tu pun, amal juga gonggoi. Mau kasih uang tu ya, tak cuci bujur tu je nanti jaga kau ni dek, ada beri tak boleh ni, thank you very much. Kalau kau ni jeger, kasih hai tu MC ni nanti nak cuci waktu, ini dia cuci belanja kat besar dan kau jasa beli apa kerja? Kebudir mesti mai lari kita pasu ben. Yang kamu adun. Aga mua well done. Kibet, kuki galon dia jablanget koin kichame. Aku tahu jamu pasangun. Tapi kit kijenewa different kidogo. Kuki aku sas kapan? Kaya sas kapan? Saya ni nak bini. Beri cium lagi jamu ke? aku sabo dene zip jeneli bana kuru reason ngen ko kumwe ga tigi mwa ga bana ko mami development to what yanga mwa kirje ni bari yagne kam gazile leader shi bari mutai governor na bagirjo enje blanke go padni mdie sigi namba bana ko de kulkul ni ko ni denga bana geri jinda gishe kina mdie sangi MTN bokarap gibe ne gure ni broka ningo le kabana kidogo kuma ro broka munya kabana ningun ni tebezeni ko gimbe de gore chekia kaunti ningo be ndi ko tati rego be ndi te sem je moza ne jumanita kuma amna no ga nice amogti mam di ge itak iteraya ni tena gavana lakini jina mi tena gavana kuhu ni mbache mlaari hile kapsa mwishma kide amu jachige chige nchin rabi jachige mbache mlaari hile kapsa mwishma kide oma ewa kaya jachige mbache mlaari hile kapsa kutaki kwenye guni kondi assembly nipawa gericho oma agiai kutu guni bani dimu ora tumeka kondi government nipawa gericho kuya nashilu niya reki ya kuhoki ni kia wale lao tujose kio enkafi nende ore ta account kukiru mjimbe mwesu masabulemi ulei mamiku raise kiwa account angashonol kusiri wale tebe kio kikibiriku rai ni naorani kwae akua wega wana 30 billion tikiba kukwani kame nipoke richo ama kebe nanzi yesu ono kwenyeri ya isekuwa hune ni tiki namgash kelle ga dije tuma gai aku wan raya aku dapat ku nem jeja de kara ba ga gira ko sambura raya mabere rai raya mabere rai raya sis kemi kon di kaba men ba gericho ko magare ko jiram jies tigne men amma za mo shabbe kita ko mo mo shima yani ya yui wa ku no ke daran dagam ma amu de bitu ta bu sek do hina chi de ga na kin gen da bu sek do ri rak do ri rak en gaul di chi chi ni ra go yi am di ti la finance dan gi ge wirte chi mi na ri jam la ga dina ga du mi na gi be ta mu sha ra janji ye mu sha ra janji an na ge le gi be tu ma te le tri no mo ni ya ga nu la ki ni chi ni ya go ga na chi ni ya go mo shu ga de ga bu sha ne ge la ki la ki ni chi ni ta ki de ti ko ya me ri na ge ba je lakini tukule ya ndiwa lbarati mwana akwalde kiyo mteni ara mtawe terapete ya sotake ngalke amuni mwagiri ya lalaya ni gari rikoro amwagiri ya kutaya ndapu tau amwale kito mwishma gamana yandi ya chiyan kina membu ureti kutuwa tete birungura lakini yandi ya chiyan kumwa mfangana hata msa nita fangana hata nita amuni dimo nongke na vultuna hapa nita nita mwoso mwetinya kwa rambe ishikiri ndi kola kono se mwagoy maka sijam karabwa sil malu wan ka sen ni mit ni bye bye bye bye lim baga awal ni kudo mojma ni ta kicham ni amun chame tu kul ni bu jandi mon keri jawe kwara mu da kwendi ga ko maka kwendi ga fianga ko kemi sikere nje blanga
1: ko kemi sikere ko bisen ngere ko limba
2: che blanga
1: je blanga dan sala kone ambassador na bakofi
2: kan sala
1: kone
4: hello
1: Alo bayat.
4: Alo studio.
2: Garibu, garibu sana.
4: Ndio gab. Amwa wongo munga uona na bazinu. Manya maja nyande tuket agat korofi kyo tubogolenjin agat pikyo tubogiricho agat pikyo tuboti liji la somonye ochamge. Kanyo na ide tuket amwale ayomye tsun tsutani go gogone. Kuhu ni tetu kini mye nige ngalale nukubo FCA na yune kibuli eseron jumge nuku kagire kati nil kiwa yuwe chore tesu mwenyit kwenye tengo mwenyu mwenyu kwa paka samwele nsugut awa mandak pakarap shoko kutuja yenka barsie akla I would take ECTN Samuel primary. I would go and go to take again in the episode. sobikab sokonyet agere ale nin ma mising mwen amu aywei tuguk chemiache ako kokeker beek chekikong'et en chepkechei akoba paka serek chenguni koebike serek mweno kinamogun kityo amwaun ine amu pichanyiket yon oekchini ak ateben karon kot kokomwochi kotkomemwochi inai ile abutonin karon amache kisto tai nomite potanan nonwolole non kikesongoi non kiyole malal amarata konyokotwoli cheptuwei chombo bandek chomito un koerng'eng kokwawir biik nimi yote tiebeni chito ilen kany tukuru komisteriu ako mi katikati nebo chepyosok chealdo ngwek en jumatatu kastab angwan alen akot tom koker chimano kali asimoker akomwochi wiroto natebenen akotinye weron inyukisen potan ai tomo imyal barak mang'u karon jumatatu akinyal iker akibir simoit iwerete ile kenut pone lembait ng'alecho mwoe tai nekokoerng'eng komatakemaken kii kolak lakini kako meus kotwou barak ako kitibelelin nenyikis ako kicham biikacho alena ng'alechep rabini chumite kaunti chukilenen bar kasta konywache choteta sikobore lenen kere kakile kokobit ng'olionen nyun kou mai rabini chukasta kosorun kaika kemwa ketir mat manam tu ko ng'alek cheechin koke kotil biik kibondok biik keng'alal oik tarikit tiptem ak somok kokobwa biikab kibondok kong'onyut ako kobwa biik konyokotil kibondok konyiten chu kabisa kotil kibondok chekakotok any kele kakakibendi iman kamtu bendi sabaritab oeng Preston ako kokomong bichu kikakimwa kele nda biik chetom kotil kibondok chetom kotil kila kiit nesibu nguni en kokwenyu kokesibi kibandet kokoiti kondoki kosibko kokura akichek konyokotilda kura tarikit tiptem ak sokol biikab cherara kochopchigee tiptem ak sokol koyoin kastab oeng kochopchigee ak kura kaku kora en tulonocho nonge cherara makure makichek lazima kokwa en chong'indo ongekeyai tukuchoto cho nemoche awekchi kongoi boishet kiituwek cheplanga sikomwa kongoi kondochin wili ng'etich ak wakili ak biik alak koboto boyot boishek oeng chamaninyonet ak chama nebo pilionisa nebo wes kondabuch kokotishe boishek mite boyoni kolaram kekot lenu kokotok akabaibait kongoi okatik tugul kongoi neo
2: kongoi
1: ambassador na Kofi
2: noto ko kansela en olimbo
1: Chilchila ngirewendo ngakilenchin chutu soko en yu yatat soko en yu kabisa yatat soko en yu ako soko noto mitei kakilenchin soko noto bo mbusi noto bo 20,000 akere tiketishek kitu miten yu tiketishek sisit kitu nege
2: tiketishek sisit
1: kitu mikure ndakeshek somo kitu nege kakirele kitu ngane star 274#.
2: Ako git neye kitu ichile star 274#.
1: Yes, star 274#.
2: Star 274# itil tiketit agenge. Yege itil tiketit agenge kama naichi mara koinye ina ne kitu mbusi.
1: Yes, ne kitu esa ni tupke tapo chepka es inge tupke tapo chepka es
2: ma speaker Benito
1: emge speaker Benito
2: speaker
0: akwa kara ka pesa gulu ini magito
1: eye
2: speaker gulu
1: speaker Benito ayere lelo
2: Benito
0: umija belo ko korane dalano
2: igati ke ai jamia sabo garania go
1: ye yana tu tupke tapo chepka es Yes, gini le speaker Benito gumito. Yeah, das katiba man.
2: Katiba man, katiba man.
1: Katiba man. Katiba man. Just go on. Yes, we don't bana katiba man.
2: Katiba man.
1: Katiba man.
0: Ayo go go ngalal.
2: Gatiba man
5: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko asi ketep kele oke deun kole dwe de ten constitution ake le jini guru neta la former prime minister Raila Odinga asi inger gele tos devolution kogi une wana ibo biga boro gole tabi ni tu kogi kimi et kwa taulina lagi ni gigi ni gecep nyalega devolution na da tiko 174 tava tu go e ci go gile ge ke rendro la tu ko mi ko ta go wa yo aga so ma tu na ko di government act 2012 section 9 sub section 2 ne ma go le en ga e ya ne go ko EMCA ko in ga si ti ti yer ti ai de ver sa ves ti liva ma ma ti si ma ya i ku oni mu fa ne ka si na ba county Ini ada rule dan ini ada kubu yang oversight. Aku hear tu bujuk tu aku kucing neng. Konjung federal ngelaga employees itu, dan kusios, CCs agak tap county government employees. Now, ini iba permit in 2013, ubat the father of devolution go for my first governor is a rude. Kuri geranga bome kuri na bai na baso mugi baraga ntre mutua ama kuri ni kava na niwe kifuta kibwa na ni yaiga sino web sisi chini mi tiki tu chini repels kute wafai agunje bicho tacho tacho chini na kuburure na tu yoshi ni tala kuburure ni jibu la yu au anyo na fo kava na kujibu kugula njeni ngale ya apwe uchaji neba dispenser ni bichi jibu la Uri mi demon MCC ima macam isu ni kah ni ima aku berbeza, bapa Angola, bapa South Africa, konya bapa Libya Jordan, ane mami pis juga nyuku gear kuli, in just kuah apart from gua oversight, kau dah begini juga buat kau diskonya lu gisi, aku nak mahu ni well done barang aktimun, kah sih sejauh legislation jitu kau istimewa bapuang. Eita go county and our national amuni we kebure baragu awit the structures to ministers ba gragacha it the cho tuglo ku win now e ni mura kutu gera ged aga bara rimi amami yine ga yin imo we den yon ni so me ngetere ta ga ku MCA ku I kavana ku deputy governor Kui ini speaker, nampak awak dia saya anak kui si, ni yang macam ni, so aku kasi pisam, nampak bi, aku mungkin ini matu dan aku aye. Amat awal lucu tu, tu tatin, kui iyo 3.5 billion. Laki ni kita cai sah, cuan je nampak semua gengnya. Kita cuci sih nampak dah nampi baca guni. Kini awak cai cuci sih, sih coba kau di, ni coba administration block. Awak yang asyik tercari nak walau usaha skocok di setiap departemen, nanti tertawa ikut ni, nanti dojin dijon, jaga asyik ni berstand di lembutai. Ya, nanti cop, walaupun lembut, posisi bu well done board, cik ibu 70 years. Lagi ni ibu raga, MCA cik ibu kata rata ni, cik ibu mai rabi ni cop, amun program tu rabi ni cik ibu cik ibu kau mesti tanya mana, asyik juga awak yang ni, kau kau bawa itu sih ibu berat. So, gini lah di sini ni, nanti dah ibu ni. Tapi ni gua kerja pun ada 9.3 billion. Jemmy boleh ni. Lain ni gua ni niye kat kira orang kui dah tu kawan na. Yo tante ini di jiwat tu ni sekitar. Ni gua mian ini boleh mesti gua mian lagi gua mian. Aku mian ni siapa sih cakap macam tu nurus. Mami ni project ni. Ingat aku kau tu boleh ni tak ini gitu ni boleh. Mami ni kita gigi budai. Okey ni gua dia boleh mami ni kini tengah kritis. Mami kia ke tu, ikut aku tu isi ni mami temat, mami toilet, mami baking juga ni nulis log, nanti, aku kata ke faktoran ni, naya jual tu borang yang dah lain, public administration ni ngalega CITP, dia lagi macam kacau tu bicu, kerja kerja bung kerja ni budget making, kerisu bukan orang tu cuci kosong ni, ini orang isu tu ni lain, lagi mal tu aku kata. Jawa National Lock Jawa Gaud. Ia aku ya pandai lo lima gaul itu dok. Nego ni lewa negiti cik ya negiti negiti cik. Kau tak kapan? Kau mau gaud.
6: So tu uchi kiti daye ni oversight. Kuchi kaa amare gandu sa kwa MCA. Kaa kwa kare ti yakti mun la kwe ne kisi che. Kuna omache, omache wa polis. Kye ne kandi ya nima chene. Kuna omache wa om kiganjo. Kuna kuku yon wa kiganjo anjo wa traffic department. Kuna to nono wel dot bore ni ye mulu tog ye u. Engere, kuna ome bo me tog yeri chag nande. Kuna uvi tina pide to wani ya. Ate day trailer isi. Ate day below tisi. Ate day gari isi. Aku dah mahu agak kembali ke rata sekolah ini semua. Kutu kan jadi cuma maklumlah kalau lekar beraya agak besar. Ya ni ini cakap tu bulus negara kan. Kau ni raya. Kau juga udah bikin jauh jauh itu itu sesuatu. Arah ni geri. Ia ni orang tuan bui ni geri itu mana kau mahu. Ia mahu percuk in 2019, 2020 atau TV ni rete na 2024. Orang nampak cebun lagi yo. Cebun itu bagi aku 1.2 kilometer. Kole ni kicho be konyo kirchir ne bayu taki ki mi fina roni ko kichi aga ole buru natal kole ki ore ki ge e gaudi ko ge te lunge te ga ba guru ke kesanan aga ba kole akola ko yo ba ki pa ga anwara na sura gura ka ti ba ola to to 10 kilometer ma gi e kole ni ge we ga na ge te be gi ni pa ki chu ga lo gi ji ko chu gi le ge ka cha e go ba iran a ba go le wa ti so atrario ya ro rit ko mo gi o ta ga ge ge Kebetulan kita itu ni lah. Kita yang saya jatuh no, tuh. Iga sih lagi betul kita. Oh, nak kita tadi ian. Ayah, orang sih sih contoh juga tinggal ni. Oh, mereka pergi rich. Kita dah ikhaya ikhik meeting yang bermus. Almost 300 ega. Mungkin mungkin kita isu kuat tak? Oh, nak cerai atau kuat tak? Ayah, ini yang nyonya tu sih cuci coba atau cuci coba isi di coba tu. Mami. Kau juga tin kau lebih buah apa nak sih hidup ini ruwet tak apa ka? Kau lulus mami. Kau juga buat kerana lebih kita nak cuma stabil sebulan sebulan tu dua. Nih awak lulus kesini tak kipjau lagi ini. Mami. So yang apa sih kau nak kerja cuma lalu? Oh mesti dia ni kaya susah dia nak bagi nak kur. Laki ni kau mana sih itu dah ini? Especially job so betul sebulan tam. Kau mami ini kau tarik tipu itu mon. Aku kaki kiri ni betul la ni ni jadi tuh mesti nata kulle. Tari kiri, aku awak sih aku senang. Apa jauh macam ni apa ni? Juga tu no selagi. Aku get apa tu nak get count ni? Tiga abar count di. Kau matung aku gear kau jadi abar count di. Anak ni abar national edward twinser. Kau sobi sih gelak kau tu well the ball. Kau kaki awak kau tu kau pak kau tu guru aku beri dia lead. Kau terang kau tu guru lagi kau mungkin ni. Apa ni wey? Macam awal negi tentang suku sih. Anak gue nombor esok kira nombor mumbang. Nego saja aku yang cek usirin cek namu kalau ini bicu tanah gue bicu nyu. Tapi lagi kita cerita nyu kalau so ne. Tanah dia ni lagi suku kerja rasin. Siapa nyu kerja sebab profesor gue bicu.
2: Kongoi missing abo tun kitiago ba soko in gone ko ya tata go nemitinin soko in gone ko shopping size ba 50,000 magontin big tamano ago ichi le kitio star 275 ko mutina go soko ye tete soko itil tege tete genke nemung te uniyor chige shopping size ba 50,000 agere chi ta again nemitinin linda speaker Benito
7: wey weldon chapter
2: Karibu sana, Benito.
7: Kwa mele kwa karanya kiugano, kwa wano tinga yetu, anabako kukiri tinga.
2: Gawa, alenga bako tawe ndaye nina, escapement agende mita wali.
7: Yes, tinga wana ane, kapako tile nene tinga, aki katuan kwa ana Bruce, sene le mi.
2: Karibu sana.
7: Ako mecho mnafakini, ako mwaji katiba manwe, katiba, mache geratu arjogi nono katiba. Siki mwinga prasa, mache geratina, geratina. Kebi maju korai siapa beri so nak erat, karena ini kotar boleh meto ini boleh lejar lah sih tarik ini. Kita tarik itu 14 nara dah semua. King kengapa sahur robes? kingen lakini saetab biikab omet ak kipsigisiechu kokerat tim sikosopcho bichu amun kitar tugukab biikab omet are kasi kiroire bendi look maandamano nebo beek ak ilenjech lele sikan ayo seneta nebo kamuo nebo kamuo kokiyai nee nee nekiyai obarchok inene nemoche kewektera kelete inyoru kandoinatet banga tuguk pole pole banga tuguk nemotin kabisa iye kotkomeigwa en gavanaek chekirote kou otwaitichu iteben ano kimoche kabisa ne kenamwech chorik tugul chekikotar tugukab biikab emet weldon amiten Nakuru county MCA nenyunet en reu ko area akine kokingosome kokikutunyi kikutunyi kabisa kole orirenan we otoreton momi kit nemakite weri kingikochi nafas weri kele kakimuta iranyikanet kwo county assembly lakini kasarta nekiit county assembly weri koba kole marinde akosis takara tom kotekweroto makinam akingen otot takomiten county ana mi gaa ala kiwon boisionik en koroninyonet komami there is no even a single mega project nelenje ira weri kiroibu kiroboru momi zero siretab look akune bechu ot akose kemwa kebare kikindot baibusiek momi mi beek chekikibal en sukul iro kitemenen ot koyai lasima kilenjech in 100 days kokoyoshi koitu ndonyo kapke until the day komokitindoi ra ndonyo noto sipitali nekitindo en reu kikinde rabinik makinai kele kimwo en batai oretab tirigo netuitos kapkembo ak tirigo ekiet nekikele akot kele amuchangek akokote kiam kora makinai kele kisutoi kochu kimoche keteb keleiwe tugukab biikab kutit kokibo ano kamwa arap kitiene komie ngot kenyoe gaa komanyochini gaa gavana amakinyochini gaa MCA kimoche kenam bichu akerat tugul akoba gaa alen won MCA nokere nole moe koyai kasit ko nimbo ktaki nekiokere nole won jaribunoni mamani kabisa netieme kingomi serikalitab lii kora kokitiem anyi wonyo kotiem kora kotiem yoe chechiket ine chechechik lakini ni momi aisho mi oret nenyone korenyun ro newe kiwo konam ngweny iro malanda bitoni mi oret nengeten korenyin kiba okutunyen yo mait ot kapkioindet okutunye oret mi oret nenyone kaptelelit kobo kokutuny malanda mi oret neendi en kibukoto kikutuny malanda miano tuguk chemondo en we komoche takesomten ano kiyai konin nafas akelen boisiechin biik lakini memuch ako non amwaon any we makele yachen MCA amakele ya gavana yachen tugul because iwe gavana nekitindoi komarekognoseni chitab kutit yonyone kolelen ochomu nandet lonyon aruten bichu kityo kotun komwachi kolei inet chito olekinomdo njiriot motikochin chito njiriot en eut so chepyosani kitindoi inoni kemoche ketoun chu kikibore olkalau style yani kimoe kiam ngot komoome ngoroik ak kichunda because iwe kot kerotyinike tuguk cheuchu first time amomi kit neyoe ani yon tore ani kot kikochi nafas ot netore takoyoe ne kiarorwera level posit olemiten emet ake ngololwon ilenjo kirilyonche ole ngurwon hospital kimokoibe chito beronketi cho miten mugonjwa ngololwon ilenjo kinyorchin ano beek en sipitali kalya sipitali nekeliboni cash all the way kong'ete nibareite mulango ko cash paka mwisho omoe kelyane dispensary chekitindo en ireu tom kwachop created still dispensaries taonichechichoket en ireu momi nekikinde capron akot betut agenge capron kong'ete mola akebata akinyoru kora chitab kutit kobore kimisa iyoe ne atebere ale yoe ne kimoche kerotyi ngurube chepyosani kwo gaa ngoto motindoi kulait en kapket ako echek en ireu ketindoi tuga choto chonto chon kitindoi akot ndo bakukta ndakikechubait agenge chomwe choto keib koba kule akerotwechekyok en yoto akekonech rabisiek kebwanga kalya simokinyoru kulaisiek en koroni kilyan kibano kilyan kiteben county government ak MCA ichu kele kilyan kasingwong nebo kone mi kasarta nekikawo bang'ololchi MCA alenchi MCA ko ngot mokorekwok koraya komakoibwon borye Ale am mami ma am ma gonu ge onge aitu. Lakini rai ni bicho ta kobara yara sia biasa ne. Apo kya muaji ni bicho ale nyongo ngobare kwa kora aya. Tibaro ni bara wale bara giun. Kwari ren nak kichu. Ani ay mabara ge am mangwe. Adla na nyelo bendi. Kage muage lem zie se bana. Mi age ne gure majo tilita ne bagire nge. Ne me na age ne ngwendi wa ngita ko majo tilita. Wa mota ko igi. Ya ni me na em zie ju ile mi ana me mi. Pakwangi.
2: Kongoi, kongoi missing nonton go speaker Ben Eto. I go up one tune to Yagoboso Koneata in Goni. I go meet ten night shopping site about 50,000. I go Magontin big low shape shopping site to Taichi like it took start 275. I get till ticket it again, get start 275. Mananchi Konye, neighbor shopping site out in about 50,000. She meeting in Soko in Goni Chile start 275. Star 275 shikumutin aguisoko itil tigete ni mukte un inyor shigeye shopping sa chiba 50,000 agere mama agen genyan chais kosobinda
8: ya mune welded bo
2: garibu sana chais kosobinda
8: kamye kabe sa ina mwani welded bo agigu inna ugilyon bachi vyoso gi siyongo ginamji boyon ginamji chevyoso kage mago boko undi I'm going to go to the house. And the way to give a lady big up, came my bubaga gow. Three of those being, but then the lamb will leave was all out of the beach at the lily. We got it in Gavananaga. By Gavan Gavanan, 2027 in Nagayasiaza. But the yoga saw more capes as an attachment and a mangenoto of Ubagasi in there. He had get to where I in my hand, he was choice. Mong and I like it to go to Nain and the Gavanan. Mong the capes. Kau tuh mana lagi? Mau cerita apa ni sa? Mau ya ni? Mau ingin aku pasi asa? Mau ingin lagi ayat orang? Mana nyonyaro? Naro ke? Kau cerita suku tu le? Kikan kawan naro mana naro? Pih kau ni MCS kau guna 100 million. Ingat ya engkau ni nuat ini orang nebom melulu 100 million no tu mus kau berkan 100 million? Aku ini. 100 million kong etengi kwa na mingunu kwa million nise katacho. Kicha bote barabara ose kye mogindo ngara. Kicha be sipitali ise kye mamite ndo ile tisi. Kini ikose? Kicha be ECD ise mamito ile. Tomot kye sirwe kwa rako in kwa neti chota chibo ECD. Kwa kisiromu ta ingi kakitarie. Haki nubo kyo nise kabileta. Uy kasi te narogi ninyi. Amo jene ge mwane. Narogi ninyi. Kyoldo kasi siya. Ngwesi de polis we kyoldo. Wani olde. O korapsyo narogi ninyi. Ako pika korapsyo ni. Chuta minyongo kerote. Chombo chukerote. Kyolde saki chega mo ni. Lana gele. Kakira ime ni. Kondoe naro. Kondoe kapanano po naro. Kikoya iwe ine boyondan. Amut kau berguna atau tidak berguna ni cuma orang mahal. Tomat kau ni boleh boleh. Tomat kau ni kau ni orang dah tahu tu. Kau leh video. Tujuh no video sih macam ni tak ceru yo. Anak kau kau tak kau berbukur apa tu seret jauh tembun. Kau buat amut tanya sekali kau berkahang raya. Nampak ingin gelar tu setan. Kau yang amuk sarbi tu wedon bo. Kalian nama kau tu, baru komen. Hee, kalas kira ibu kibo angkanya sekali ke? Ibu nyonya ti, coba national bigo bersoge. Soge tu kau keto magai oge. Tiada. Orang kena mana lo cengeng kau tu, kau well dombor. Kau baca bandiga kualen. Kau kau orang magai gunung kau sebegi, akhir agak segisi. Kerana kami kejauhan, pagi ramu kusirake. kokisirgei baka miptindas enche manap rabisiek kwakeren konyek chu angot kotapataban bichoton iman kotot kotakobirwo kura angot ngeet nguni wamunyoro ak nyongotienchi bichuchon kokararan en Kenya unee surai amache amwachi Murkomen ak senator Cheruiyo abwane sarun bi machamdoi president kabisa tabune konyo Eldon Bor kokomakobo president kwachor chorik rabisiek abwane sarun bi amabataban abwane osarun chebekunote chebiosok cheritos akobore ngobwa risasini kobare omoche obar biik bakao omoche obar sikobir kwokura abwanayo sou okesungee kobar ui kasit kochemunmundukit kokoime daya kowoktos chebioso kwengen kit neyoe chebioso cheose Murkomen Cheruiyo nan okutunywe babanyo ties korin kole kilionote bwondon o bwan tomotinyon kole pole biikab kanisa bishopisiek reverendisiek pastae okesungee osochi bi osochi Kenya ininyo wendi kolungulge Jehova we Jehova nan okur Jehova kityo sikokas kondoichuton amuni ui nekibire sikuti yani mokose tuguk cheteseta sikoron olesijo ui kasit amoche ole president sorwechwe babanyon okwachomin ane tutameninye lakini ui kasit rena
2: kongoi mising noton ko Joyce Kosubinda en nguni kotakoyan tata shoko soko ako chemiten en soko en nguni ko shopping size chebo 50,000 ako kegere en kasarata agetugul en nguni soko yantat soko en nguni ako miten shopping size chebo 50,000 kitine yoy kityo asubit inyorchige shopping size chuton anan ko 50,000 ichile kityo star 274 agitil tiketit agenge agenge chile star 274 agitil tegetit agenge agenge agere Councilor John Ruto karibu sana karibu sana John Ruto
9: kongoi kabisa na fazu zangu na ile na mezi kaundi ana ile kaundi hizi kuni duga la ke MCU wa mtandu kima tama inne amun agere ngebwa mbome timan kuni duga la kivi ya chororo Nigir ngalekab radio ko kaikai ngalekab sipitalisiek. Lakini mi kit nekiwo barak kabisa, akere sire biik kou chebo administrator sire nee, ikere nguni kou bomet ireu, koit ngorik. Momi chi netakoba kolelen kikere oskemi, momiten biik chetakochochoni, biik chekikisekondeni en national government chekibo Veterinary ko kikoritaren, akwamut kesire biik komi chewokisir watuachache kabisa chemomi chebo togu. Ko biikab Ednar ngebwan kora kou kobarekit kometonyolu nguno konome kouni chego kikitauno skulaisiek lakini momi chi nekere moker chi kora akot en siretab biik aninyon Kerakacha Kerakacha kokikitubolwe ni kaundi gavament lakini biti momiten ui sinyoru chito nekikisir nemi kii nekikisir nebo Kerakacha amun ikere ngunon nakokonis kasinon kou cho kokon kawek kokon ovacado komomi biik chemuche kotoret biik ngani sire biik cheribe kityo cheuon kokiribe kityo utawala lakini moribe ng'alekab mokornotetab biik ndobwane akele kakeyai biik chekonyolu kesir chenyolu kiborwech ko biikab Ednar chemuche kokonya tuga chemuche kochandan tuga en kasarta nekimoche mekomiten ako kibakakta tun komanda tugul kokestage ingele serkalit konyolu komi komawekwer kotesetai serkalit mokimute lakini chetun kibakakta koritaren chukise amatakesir alak ochekokisir nguni komatogu biik chekokisir any chechang ko administrators makisir ichechu mokingen any kele kibenditoi ano amun kot komakicheng kirichok kora mokornotet amun ndokisire bichu akesir chebo Kerakacha ko ngunon ngeib kawek kochere tinye kobendi fil akoborchi biik ole kimindo ano akong'ololchin biik kora momii so tuguchu kokikoba tuguk ngunon kobora chichekinge chikiyoiker ko chikichekikanaminika kokikibakakta kora chotet kulaisiek cheboisie ko chikisoken kora chikiyaakikoi rabinik chebore revolting fund Apa lagi ni ruang ni sendiri, ruang ni sendiri ruang ni baru. Kita itu naik sejuk di ruangai. Tarik cahat, al dimusuh. Ni tukuk tukuk. Lagi ni kita mana di sini ya? Ya ni ya aku di ruangai tapi ni komiti aku pas di ruangai mami. Kau makin naik ni tukuk juga lagi. Dia tukuk mami ni je ni. Ni tukuk juga. Apa jangan lagi di bungkus di ruangai nampak dia. Lagi ni matu ke lagi makan nanti takkan nampak temisye negi gigu no auto eh. Aku tuh dah dekko MCA ni alu kau ikhlas dek sini pergi gua aku tin aku ngalale aku ni kau tak boleh jadi yang ngalale ni kalau ada apa aku ni cuma ni dek lepas itu ya oleh lene oleh lene MCA ni dek macam mana lepas itu ya oleh ron aku ni kau tu rumah gua ni aku ngobrol kita aku bertuah aku sabda kita kan amo amalia ini agak tu mami rapin kita yang ada. Iya, semua yang lembap bungin kan ada, bungin saya tadi. Agar itu yang orang cik jabar barat, begini jabar barat yang kahari ya kiri, begini jabar barat yang semua sos. Cik jabar barat itu anak saya nak kiri sama di situ kau hari ni kalau, ni kiri na orang jabar barat ni, kongo ini.
2: Kongo ini sing nonton ko John Ruto ago. Abu tuan kita agak bah soko en ngone keger en ngone soko nonton bah star 275 siapa kau kemain keger komiten en ngone rice cawatan jaba elfo ishak taman en big taman elfo ishak anan rice jaba elfo ishak taman michele kibah elfo ishak taman en big taman kita ni ya kita juga kemain teh keger soko nonton ishil kita juga star 275 agitil tiga tetageng ke ne mukte un inyor si gaye. Rice itu bayar foy sektaman, anak kau silingi segal foy sektaman. Ici lagi tu start 274 ash, agi itu itel tiga. Tama kau timpik tamanu, enga michele kiba elfoy sektaman. Kebiagon cross.
10: Well done, bar.
2: Karibusana.
10: Kebiagon cross. Kongoi nabas niki bo nangke sige gear ngalega bi MCS. Kegir, macam ni, abu muka mesti nabo giri cuy. MCA nanyun ko ibare ibare gumiat so amma jallin chapter oriya sere de duad wadinu amma jallin ka fit de te bena jille ma wune ga fit de nle amma jallin ji mu ga fit de nle perijo magi gaten de wenton bo amma jom mo na len ji ni gere wadina bunu ne bo chapter oriya sere de duad Kumami orang ni kiki cep lagit ni kaya apa? Jangan kerja di sini melimpas. Kita apa kau ni? Kadang-kadang orang ni kubar kipsolu. Cebung orang macam jinggilu ada kipser ten. Kau kiki ini posisi ni 2023-2024. Kau mahu awak minister ni meeting? Meeting aja dah. Tunggu dulu. Lora ni kau kiki ini kiki apa kiki cep orang? Orang ni kau tu mereka buat last 8 year. Kiki cep orang ni? Kau kiki cep orang ni 2019. Tangan gun. Or tinggal kacang, tombai kerja buat joret, engine tu lori sendiri tak ada tagging. Kau angkat pun join ke kagai pegawai ni, punya kena angkat kerja buat kilo. Mereka tu suki lebih tak kerja, cuma orang lebih berapa auto angkat dia marah buat naik rendah buat. Amat jual engineering. Ni aku tahu orang yang ten, lagi baru kapsu sendiri, asyik buat lagi baru cesuer tak masia, asyik buat. Kau nak tenet ni kerja dah 2040, but esok ni kerja tu lebih as, tak begitu kau kebaktilan. Ija BMZN yang ini ni baru Livingston. Kata mana BMZN ni baru gubernur ko bakwile ni tiada nota. Tiada ni kita pun 20 million. Lagi ni kita mana yang juga bakwile gini tak maram kerja sekali landain. Kau nak tahu orang orang nota ni tiada nota. Lagi baru Malaysia, Cheshireta. Aku kau nak tahu naga kita rugi tu lebar gap sih matu. Ni orang itu kara ni kau nak tahu ni. Ni kita mana mesin ni aku gubernur ko jab kunci tiada. Orang negara mereka musuh negara terima sendiri. Negara yang kita orang semua jemnya Nelson kaya isom kaya ini kucap kaya cipti. Kini orang India begini kan semua jemnya kaya kucap ini gibo. Negibo berapa orang jual orang jenior orang negibo berapa orang negibo kena. Kosong ambra aja boleh jual kaya cipti orang. Kita menen ya negini kita kalbat ini. Negeri yang orang negibo mutanda well done board. Kalbat jengi burembe since 2020. Tak lagu, sekarang siapa skupni kalbat deh, mau kita beti dong, jawab prekos, kau kikiam ne, kikiamin, kikiam, kikiam, kikiam, kikiamin, kikiam ni tiada tak gilir kumpuli.
11: amato le maya wajeto seta engricho kobo kwanguti kwa kisu ka bana amut gemi maji jiga ab dabai digri to si ge magele me sol rest in peace rebega ke rebega mama rebega ke geter nebo telet milmani ko gemi maji si kwa lepto ini tuto nengo na tuto so lembo zembo zean me ko mi me mi bakshone wendi ka bana mutai aso ba bi bi lazima kyalbi ko doita rabini kweldon bo negere lepo kwanguti ka bisa No, nigger, a video, not take a video, not in a well done bar, nothing going to understand. I can't put you come up to all the kidney mass, a Lubuta and Gagi. Coach, I want to be 20 chicken to turn and go on. In your room, my son of Gabianga, in your Gabianga, Kitty Jabare, the FTC, the FTC Gabianga, the new university author, embarrassed 424 ega. They run in loss, a Matuam Z, Matuam Z and the Gabianga about a domain. Brandon the North, but I know that keep a man, the man who is so much into Wafanyakas, make a Liban Wafanyakas. Make him down for that eye, Kimobutu Wafanyakas, the eye, Polaja, who the mother is a very eye. I hope I won't be. Never learn in the North, Mogino Ruki by Tagalia Maria, I would be. Could there a thing of Munu to our other laws anyway? Couldn't you go to Aja and don't give Mujia Manajan? Can you have one that was just to wait there for Navel to go to Bogo? Igere baba na lendi jita sus kiba ande ko mo ba tia me dimbare ko bo ko me tabi ni amu ni we mbare no wi walta ke bo wi wal skua tae ko inyo ne ga bana skua tae tu bo bu ten gore ga ga on bi tingi mi mbar asigi mut ma buenye ni ko mut ka bana bi ki te bo ni te ni ki ke wa banya ga si je mi ga ondi ko si re je tuncha si re bo ga re je tuncha si re bo ga sirka alfren inyo ru bo ana weldon bor ta bo ne mi gere chonni agi me nyo ru jita no bo bu ten gwa te ke bogo Even I in a road, twenty big tiga, big tiga, big HL, Jesus of Chaltamana. Okay, when you're in Gavana, you're going to be a little bit of a young one. I'm CS Kilangan, when you were judging, you were not in the barre. You're like your mother's nugget. Come on, me to let you know, Chip of Apple. I'm a John Weld on board, or let you do the same thing with you anyway. Like in Yamadan, welcome to the legacy of what I was. I'm going to cheat to our young Alas in Bogal, all in books, and books of my region to Vital. In books of Magatar by Nebula Plan, books of Magatar potatoes factory, in books of Magatar Chapulu Gonzapa, the Niki Kalmaratar in Metavazatan, in books of Magatar, meaning Nemoa, Busia, Niki Kangan, Vigan, Eringa.
2: Kongo hinanta na ko kbiagon cross amu chaga kiti agosto inde ne abo tu na ko baso ko agen na gaya ta so ko ne lel na ba star 448 ash en so ko nanta na ba star 448 ash agere kiti aga miten en so ko en gune so light na ba 70,000 magontin big moto asobi te ko nyor chige so light chutan chile kiti star 448 ash Yagay chill star 448 ash, komuntenoi soko itil tagetitagen gagenge, magantin big moto, jbe, so light not in about 70,000, and I'm gagon in 70,000. Chill get your star 448 ash, agiatio, komuntenoi soko yaitita soko itil tagetita agenge, quando avcheska, en saunet.
12: Well done, boss, jamge, well done.
2: Garibusana, quando avcheska.
12: Asal dewan berkor, orang nak asing lagi guna nak sebab biki. Orang orang tuh itu yang dia cuti tu cuti tak sih guna ni. Kau yang dia dewan berkor itu mau orang alih dorwan orang kait nak ni dia lagi negara Arab. Orang nak ni udin de kau udin ni terlupa bawa mereka kisiun baru. Orang lagi ni kait nak kau ni berbering kengalin. Itu cuma ye sisi ni dia tolin. Ia masih dia ni bawa mereka. Lagi cakap bawa mereka dewan berkor ni lebih. Una anga mabiju tan si na nyu na lebor ki ure ni ki ure mwe sima teno tan si na kwa ngwa nya ta beta ogo ko ngo le le kwa di na tu yi o ti be ya ko na si o de di na ngo ye bo na nya bu nu ni bu nu we dot ko ri no ba ti o tu te yo ta na nya ma ko o si sai ke pa ka ri awi betut nebo mirare kole kamotab fut kole aibe ngecheretab senet chemokitokchin koibe barcho ngecheretab senet bii koib toonan amami boisionik kikwonge kitrendo ndiroboche nematuitos kio inye nemi yu nebo karamet nekibale 17 million okwo inye nebalat nekamoketowi kokikitebenge kele tengekimi komani kone tuguk chekimokomi kabisa ikere fast governor neketaatin komi kit nekimi eldon kotinye chi arambei kotore kole itil choto chekakiyum kityo kobate kasfutit.

0: O dio dia rap kan dia.
1: Baru borop ciru no.
0: Hei, radio station yang kira lagi tulen teni.
1: Aha, radio station endo yang emes. Mama jauh tak mau, bermau lagu jojo.
2: Saat FM. Kue tak kalan jin.
0: Arah genam jin ini nata, enggak lupa, Eldorage.
2: 95.1.
0: Bola ta.
2: 95.1.
3: Touch FM. Tugetap kolencin.

0: Saya telah nampak apa itu yang citap kalian jika sertan itu nak lakukan kami meeting makin dah ni semua nuwak kalian itu mohon melim. Kaki nyore ya kolin suci no ni agengge. Impi cepat kini gaya mana itu nampak kita kau sabi kasertan ni gua tersetai gigi ni ada tu. Lemuat kile kaki nyore ni engge kau masih tanpa tika lemuat logo juga kau kau bernam. Kau kini nampak fokal Afrika kule kaki mud kau kau tanpa nyai sih tengok hospital itu agengge ni meeting kebe berata sobi kunur kau nyai sih itu. Kagum aja mengi coba Elgirin County nabo narogi sergali tap County notagi ko testa gogi mite ya itu mau isyoni coba bandap tay emai kule alagin kai muti cetak gubane bi gabe meten kebe berata gim ko bata nabo bege miseng engsuli cek terter cemite eng County nato. Again, counting about the Tataveta, go about the stamming Kiba County, not again, go on in Mega, Chibabi, Gusuke, Agnego, yes, Langetan, a Jamguji Tabi, and County Shibaka Bratagi, Olingi Gunim, Kubitushaka, Yeti and Gubitabigi, Kitan, Nagamaja, Ijagate, Baganga Shakibabi, and a county not a good cockpo, Tietnabo, Chinatan. Kagupangge principal secretary number set up Kalyatin came into it. Dr. Raymond Molo, Agunga Wolem, PNDP Gabimoni, Kulwini President William Ruto, in Tamit Northern Boeing, Kosuf Kem, Akbaishuni Kibabandaptai, in Kebera, in Kebera Tuljabo, Emoni, Uli Kongolaline, in Komastanabo, Kanafu, in County Mamiguri, Le Kamoligo, Kiljine, Kijan, Yeti, Angonom Sergali Tap Kenya Panza, Pauna Tidin Dojin, Dr. Samuel Ruto. Kitab kalian jadi jatuh kalau lagi ngelobi kami, mungkin login dah cegah itu aja enggak saya itu loh, nanti nambah bed. Kita tu sekalu jangan kau indah, kau itu saya itu sahun nambah bed. Mereka lagi entah bandar nambah radio, kau guna cuman meli.
1: John kau kalau kau juga kami, mungkin login dah entah cafe.

Dakika isyak teman akan wanjang aku batang saya itu etis abang nonton babi itu kasar tani itu kabar asta etak yang kena tonton pemutian nega itu aja yang kulip studio nih semua nukon itu man malim kibar asta iwa geng gerogin itu bame tab lusi selim nebo aku peta be telani itu engge kapsu itu wade kaum tonton bok kericu lak peta cegi kusirto sakaria kip keter maina ak kristin maina jebo morit hapil apahil Litain Tupjetab Matias Terer, Negusita John Terer, Kansula Joseph Terer, Director Hapail Academy, Hanna Terer, Neboke Dawa, Timothy Terer, Richard Terer, Ak Charles Terer. Oso Tatabe, Negusita John Selim, Kametabe, Negusita Janet Langat, Nebo Ketitu, Ketitui, Cosmas Courier, Family Bank Litain, Beatrice Kuzgei, Nebo Londiani, Madam Linet Rotich, Nebo Figa, Segimian, Geoffrey Courier, Nebo Kajado, Kidion Courier, Diana Chelangat, AIC Litain Gas, Kametab Yugoi, Nebo Masi Courier, Ak Faith Courier, Pamurtab James, Moses, Benjamin, Ak John, Kobagaj Mojoronik, Mojogoronik Cheserim, kaya gai mani karon jumabili tari kitip tamak sabaraya tap sokol ginyini cekita rite bilita akonoren ni enka telanet kap suit mpesa namba ko 0718 581 877 0718 581 877. Sirgai neto nes maski biagon ake kia ya gora enge ko kweta morit hapail litain mpesa namba ko 0720 241 378 0720 241 378. Sirigani Chiptolina kine mupota nyega staff somogi tariki somara tap sogol genyini NKIC Litain Mission agimut kwage ai misa en Telanet Parish South Connor ni kwage gasta bangon tariki natai arata taman en ka Telanet mutyo misen soman kita butap tumatin boing kai tetangman agoi tesap Kibarasta iwa geng rogen eto bame tab lusi selim nebo aku kwe tab telane eten kap suit wad kaunten bo kerichum. La kwe tab cegi kusirita sakaria gip keter maina aga Christine maina cebo morit hapail eng Litain. Tup cetab Matias Terer negi kusirita John Terer, Kansula Joseph Terer, Director nebo Hapail Academy, Anna Terer nebo Kedawa, Timothy Terer, Richard Terer, ak Charles Terer. Negi kusirita John Selim, kametab negi kusirita Janet Langat, Nebo Ketutui, Cosmas Korean, Nebo Family Bank Litain, Beatrice Kuzgei, Nebo Londiani, Madam Lynette Rotich, Nebo Figa Aksegimian, Geoffrey Courier, Nebo Kajado, Kidion Courier, Diana Chelangat, AIC Litain Girls, Kametab Yugoi, Nebo Masi Courier, Ak Faith Courier, Pa Moses, Benjamin Ak John. Kupakaji mchukuru ni chesere kia ya gaimani karo njumapili tariki tupta maksabara ya tapso kol genjini chekitore tebili taga nrenye enka telanet kapsuit mpesa namba ako 0718 581 877 0718 581 877. Sile gai neto nesmas kibiegon aga ya gora enkukweta morit hapa ili Litain mpesa namba ako 0720 241 378 0720 241 378. Sile gai neto lina kine mpurta nyegas tapso tapso kol genjini enk AIC Litain Mission agimut kwage ai misa eng Telanet Parish South Connorenye kia ae gasta bangwan targina tae arae tap taman kenyini eng ka Telanet mutya miseng soman kita buta aba tumutin boing koi tetangman agoi tisap mutya miseng agobo meni cita kalian jenengah kue tukul juga becaman kwage sami sonyuru gaya gaya tnibunuh kabara kipsengkit kukirano cuman meli amakwa pitut namye

0: Iya, saya tidak terbagap juga, sister. Saya tidak terbagap jajah. Buat Adam Cicu, rodo gang sebagainya lembah konferensi. Dia ada buat lagi tambah cicang juga betulin. En gazar tanah goyo. Hari ini terbuka konferensi 0207904312. 0207904312. Ijo ruang kom, yeah. Iya, saya cerita nanti. Tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, Gedina ye tiko teri ya mugo 1700 chona ko jil somo ko tagwan star 274 asha gitile ticket not number 2 kimingen ne
1: ya mune
0: amiten ko mi ya mune
1: ya ara ra ga bisa velle ze kuming bwana
0: usiku mingi kabisa bwana karibu sana
1: ole ivanzo
0: eh
1: ai ne tengo mo kimingi mango chanona
0: yes karibu sana bwana ta
1: ngi ngi to ne gi gi kure kining ne na nyingo gi bare mo Begini gua ya, ogi gini olimpa lungguan ya.
0: Mhm.
1: Ama juga jangan berat ya, 7725 Punya ruan kita ni gua lagi memang kita.
0: Kamu ni.
2: Apa besa aku urang ada ni seng mulo tama seng gini iko betena san
0: mhm
2: ni jita ne gbare kel bateng go borom mo we ergo ki masyabiga ini aktif ka besa engete si
0: mhm
2: kel bat go borom mo ki go bet mata ga ga sauti ni ne radio ki chunda ai si mo ko bet ta namba se ki ke basi mo tama cha le di chor we nyun kel bat go borom mo atengin ane no de ni seng mulo tama go birwa si mo ang namba se chu
3: 0702 Kebelian yang lebih baik itu tu. Amak aje ngan 0723 909 6229 Kurang nan domi yang jemah situ aja kita. Bongo Ivan.
0: Bongo bisik asal sana. Cita mau je. Iya sampai pagut bisik. Karena besar nafas kim.
4: Tapi lepas tu kita bangga terus jadi tiada macam. Anak itu orang yang tanya itu teras. Kita itu ini keluar lagi. Kita pun lepas anda mobil sambil keluar ni naik tete. Oh kita tu yang nampak tu naik sesi mui. Kuan yang tanya itu jauh lebih murah dan jauh lebih angin kuat dan lembah. Anak itu juga mahu jadi putaran mar. Nampak ini perjalanan nampak itu.
5: Kita ni berapa tu? Ni tu dia kuat juga. Ini dia yang bagus. Lepas ni, apa yang kita yang kau? Lepas ni, kita dah lama ni dah diorang dibeli punya orang suci ni. Oh iya, kemana? 0720 520 882 ojenga nanye mat mat mat

0: yesa tina the home rede boys band bwana enda kwa sekita kidogo tena tamaga ncheka siri the site muthi na ndo bage bota beta bread bwana site na tagidi lati kitu kwaeri kwaeri na ndo mazo bida ke namzi mwe zaga kitu kidogo tena kwa sababu kitu na tagidi lati kitu kwaeri kwaeri ibaki jitage bout na ndo mnye pongeza kwa rodi na tagile babra ai babra hi hago check babra bwana kutoa kwenye chike 300,000 pongeza sana babra yeye ndo tagaye muchi inyochike pongezi pongezi sana kwa ni babra ai yazo gote tay majira bisa gala gacha gacha ngi ne bugisa jonton cheng bugisa ine gacha mi noten mi pinde baga 300,000 gara mu jo tinyo 300,000 alaga na go 200,000 mi jita ne go 212,000 yana ga barcinga go nyorchige ra bidhe chigane go nyorchige 212 so tabo getege 392 asha go tabo getege lagane ne nguri gitoga majiso bitege lati gitoga kwaire kwaire tungabe tano basi meteni ano si notre basi 07-348-2447 Olandu gili chile statu 92 asha gicheng rabisa geni wana chang rabisa ke miten bugi sechone na noti nyo agiru ngot kotago miten ageni wana statu 74 ash agi tili tegate notene statu 92 ash agi yato bugi si negecham chang rabisa ke miten orisi so ngoti mochi yat bugi si tichile kute statu 92 ash agi yam rabisa chang rabisa ba nabu babra agiru kogi ogun tukule pongesi sana taji family ngaji jiu
1: Iware murevu wetu mayu.
0: Ah, ele murevu mana nani yo?
1: No, murevu gabira no te magita.
0: Karibu sana bwana. Emo gini gogin bauti nemye.
1: Amo gini maya le tour gal alti kewenu aro oro oro me on ga teteng ga ba me ga bida o to ye ga ru ye ga bida o.
0: Konga bisi. Kali murevu.
1: Ye.
0: Nega tabi jantu bila mai imaji da genga.
1: Itto to oro oro me.
0: Konga bisi. Azad de sana. Konga bisi. Taje family.
2: Alto.
0: Hey.
2: Ilia Sherwin Mauje.
0: Oga misi kabisa bani magiri wangi bauti na miyo.
2: Kwa nega pia kujapa tachina men Mauje tukul kwa jumbola.
0: Konya wangi waka tenga lega masha bik tukul lago aleni tambwa jita genge tambwa ni inga.
2: Na tambwa ni?
0: Hey.
2: Bolzi ya.
0: Koga misi kasa de sara. Taje febele. Hey.
3: Hey. Hey mama ki.
0: Hey.
3: Eh betul makaranga burun yang jajar burun ter nalar seni jajar eh jajar macam ni lagi mama tahu itu macam tu pun.
0: Eh?
3: Lama kiki ni macam mana kan? Namu ni baru juga kan marto mahu urusio dah lagi ni.
0: Eh?
3: Eh, hari kerat yang kita nampak macam tu tapi kira jauh memang sebab nampak tu yang bosa.
0: Ah, kali fa?
3: Iya ka?
0: Minum apa macam ni orang? Eh, nampak pindah juna lah. Nampak pindah juna ke mana? Eh, orang lagi kaya kau maki game bau ni nyamun tu makan aku lenga.
4: Aku orang apa ni tak jadi.
0: Pindah.
4: Aku pindah.
0: Nganda bi coba pindah juna coba kau cililah sekarang kau sup korway. Speak. Mana lagi jadah naspek? Hei, mana lagi jadah naspek? Anak tu orang bagor fair sa. Anyway, orang tu gula. Ayah, akhirnya tu kita sudah begini untuk jaga ini. Pesan kita pertama pastu dah itu. Aja, mina macam aku ni ni. Ini lagi jadi ni tuan. Mayam jadi terapi sekarang cara kaya ni tuan. Itu lagi tuh cerita ini orang ni kaya pesan direct dia ni aja. Right, dia hi. Ama ini ni start 274 aja. Ama yang 50,000 jadi ni aja. Tangan sini kita shopping kan? Star 292 ash. Aya, agi we number 4 na ziri gele shopping. Mi te number 4 eh. Or, amachi iti number 2, number 3 ak 4 eh. Jamba 50,000 eh. Number maize agriba shopping. Star 274 ash. Eh, mi te nyantuko le. Nega echa mejo adetan. Shopping anago number maize. Jamba 50,000. Star 274 ash. Jawa nago pesa je mi te ni iti le gitu ke. Magi chenge ni tanamun. Teare go mi te ni chile gitu ke star 274 ash. Agi am 50,000. Mabi kejaga besa star 274 ash iti number 3 anago 4 nega jam gitu na ni gere le wanto asu boro ariyo kide tanago anyoro star 274 ash agi ti mbati no tanago ngeto taje family
5: atawa mando
0: ngaji jo
5: ndana tamar jeria
0: kare busa na bwana
5: Kweli, kwa hivyo kwa tuwa katengwa waya tu.
6: Mange na legeti ya chana ilipa inye?
5: Inge mi nego tui, ago tui ya juu, wawara ya kaika yuri, nisa mandaimu. Ane muru wawara ya tu, unne kiparu vio miti
6: ya Yani tabu, tabu tabu kabisa, wango kuru mita nye mita nye.
5: Ngote ptagati isi mana nye.
6: Hei.
5: Ane kukuru mwuri ya.
6: Igira tabu isa chikubu nye ispike. Kega si de kachira nes kabisa ko lo ay gos ko le jine ga mengu agu tu mo si nyage ne kine ko bare ko no ta jigi chere ge ko tu matin da age che
7: Kele kakai blue kama munda anga ilan barakiat ko ichoru kaya ko raisi.

0: Tanino.
1: Uy, uy, uy, lalo na gilig sa wadya aso. Bisyob. Bisyob. Aya. Hata ang guru na bisyob anaka sa ne. Abir jida aba ta ngurura na gasede we bisyob dagdare de bajamye
2: jamga jamga jamga jita amge
1: emi welo welo
2: ngurur jita
1: abir si moita ta ngururo
2: matama bicha ore ta ngururo
1: ling iko na ma ma ko motivation ajina zo yo barwa ni gomye o
2: Kitam ko mikira ni ne kitam ko unon ba na ke iganya neto ga wenna yin a sai ta ga na mo tan gururo
1: kali de dagdare
2: eh
1: yang kali aso tan gurur ji da
2: go manke ai nai le manke ji ta go le tan gururo
1: eh aras go yang kali ni zo tan gurure ji da mo mus mam yan da
2: le kitam ge le ni Itam gele la ni ai ai do si ang nge kita ingolo kita na tangure o kogo di no
1: ah eh gogiti gogiti bes gele yang kali asu tangure re jita ni yang ka be ne ni
2: ai do si ye to ma gu ye gi ani to ma gu ye gi ang tangure ra no
1: agura si tangure ra gi nya munis ka gele gele me maga sa ge jita
2: eh la gi ni jita ngu na no ni tangure la ma ya ma gi ngolo al jin no
1: Ah, mungkin kalau aljin, kita kau tak kau tanggurur gitu.
2: Tapi leh ini bagi awak tano. Ah, ni buat dia kalau aljin ingat cinta, kalau aljin leh ini bagi awak tano.
1: Eh, apa sih ni? Ingin aja demam, ingin anak aku nyuruh mah beten gitu sih, dius kau tahu tanggurur kau besar leh. Eh, alih macam apa mah boga leh, nangai tali yang baru meeting begori.
2: Oga apa lagi tu rampai?
1: Oi depan debu rasu tangguru rasu. Eh, anak itu guru yang studi, kata bawa tu dia ngajar bujang kata tangguru. Ha, leh, leh ini buat tu kepada mian ini mampir.
2: Ingat ni lah, jauh jauh kau mana kagak tu, ingat ni lah kau kau main ke, oh main ke kalau itu tangguru lah buat.
1: Lagi ni mabat kini, ingat lah jang bayu ni kijau no, jang bayu ni kijau.
2: Eh, kalau ni lapis aku kujau ni, tu mager tu tujuan,
1: kalau ni. Ini mager ni.
2: Untuk aku rasa tu kalau.
1: Imagi ni kau ni bawa demi apa dah kita?
2: Kami ingin ni lekat kau lah sih buat na, bentuk apa ni kau, ni kau ni kau dek tahu ya leh tak? Ni kau ni ada luna.
1: So ni kau siapa misi yo?
2: Ada ingin ni lekai tu?
1: Ya lekai cuman, kau tiada iron itu aku.
2: Kau itu kami tu ya na.
1: Eh?
2: Kau kau si tiada ni kau tulis, mana leh yang orang bantu orang bantu aja.
1: Karena tak mahu apa, emak ini kau ini bawa demi ni.
2: Kami ini walaupun kalau ni ni orang kata kata lagi na. Alam ini tengkit.
1: Eh?
2: Alam ini, alam ini lagi tu awak bawa demi kami kau tak?
1: Ah, sah desa na.
2: Nah, nama kita quality which lu teh na.
1: Eh?
2: Alam ini. Alam suara jilu ke dengan macam. Ajo ni, ni kalau ada guru tu awak tak muda, esok baru. Ni ter. Bisa ni negara India na, ini Indonesia India Australia na, ini limbah kita
1: lah.
2: Akhirnya saya nak saya buat. Kalau kasihun na bicara, na tulen tapi leh tanya buat. Rengga ni dah, wah itu bicara, nyabu leh bicara, wah itu.
1: Makan
2: apa? Akhir waktu bicara tu.
1: Raise raise, nampi ni ada tu no. Tanya pun melu.
3: Lihat na panso.
1: Ami sen gomia selak dah.
3: Ini wan kalau lah kasih ingat dah.
1: Lene ona bati katela.
3: Ah bai ba ona bati katela ga mandang na dab.
1: Kile angali asu go tang gurure jita.
3: Ki aga saga na we. Uyu ga mo aere ga ngu ga lo magi ngete jita na ai ro jita ka sa.
1: Koni le banyo ira ji itang gururo.
3: Ye?
1: Le banyo itang gururo.
3: Aja.
1: Anagi tengi tio.
3: Wa tanga tra wa. Dana magi na sa mu magi.
1: Ah boleh, ada sih agak tipin mereka anda soalnya ada sih gotong guru lah, kita namu maga gagal lah mereka singke.
3: Aini mana?
1: Wewir tanegan anda sih dagetaran nega. Abraham Zururu.
0: Oh, Eric.
1: Nemye.
0: Iye tangururi no.
1: Eh, ma tangururi le ba ne ka mi da ga nan bi si mai te wa in ka ka bir si mai ta gari agoru wa na ne ka tanguru da ma.
0: La ni wo gi a bar gi o ta ga ne si. Ya ni gi ne ta chi ko ne se a ko nan bi te si mai te ko na.
1: Eh.
0: Ini tak puan ni, ini tak puan ni. Orang nak kalau tak ingin jadi orang kau kasih nuli mungkin. Yo kau yang ni.
1: So itu aku dulu lagi je.
0: Eh, aku ni yang ni ruang tan orang kau sih naya orang kau kusan lah, lagi ni uang ni leh cinta je. Lainu mana ni, mana uang nampak lagi tu, si kiri ni leh apa nampak lagi tu.
1: Lagi tengah ni leh ni.
0: Eh,
1: yang kau lihat asuh kau tangguh leh cinta kau nampak lagi tu.
0: Tienga mara uchoke fuche miyo tienga rapor wega abi kwa na wewe lakini kimi gari cha na kitu ni kona kanji chema kipuka eche miye
1: ehe
0: talo zwaise chus
1: ehe
0: kisima tangurure
1: ae kita mi tangurure kwa sima no
0: ah gitar lembi chani ya maje jomba tangurure kwa tebe na brab zururu wange ngita lozwa
1: igip agi ibe kwa loit ni meo chini wa mambe toke kwa nfamene
0: Oke le kamera wa ye mauche abara wa yiga garosio mauche
1: eh
0: oide re bijwe binde buzana sana ma ko tanguruuri kwe
1: tanguru ka leji ma beta ran ko nyoge tesiye to le anyo to ba puje nga jere ta guru anya singa go tanguruuru ibo di bara ana tanguru re ma bo go ni ta
0: ge le mar go tienga mar go go go ta susana kora
1: e ya de le mi gasi dil
0: Enemy gas ko tienge ko ko ta suna mege de le tienge kora ke ga tianji to ko tian ne ni kora
1: ke le matile ga ni se ko matile ga ni se ki go to sana
0: kora ke le ga tian bo ti to
1: i ke le ga ga matile ga ni se ga sana kora ke ba jozi o
0: eh i gere le mara i
1: eh
0: mara gi go mara mara gi go chechi mara gi go si kora are nge kiri na ile Anani tungwana na kater tungaro mengi jiko ita tao kerka itu tangi keroko kerka yako kau iku surai sekia engko.
1: Ne jimu inge le kaga sura jono zo inge le jita na wana averi na seno to mana ngalejo.
0: Anani tun kau tungga bika ikebar ikeri legi ko burko kerka ini tu biju legi ko ika engko surai sek legi ko iko ta engko nini.
1: Kuni
0: piye dias kibendi kuagu piye dias kua engko ora.
1: Koli Abraham.
0: Ako roti kora, ako roko jutu jege kora yang berangge di tayang Mara cita ke kora koter kora ngonge tim yes
1: Kali
0: Juri jute Kata mi kose ongko kotoyo ka jige bergero Omoto ki jutu jige ki kutu jige ni berangge di tayang Cegi kondi anak
1: Kali ya bra
0: mau
1: Ko jutamu ngole jole jiji mato gesu right Oger tabi ait, so ingkeli aja ngiru surat kau ramu na tu, nyok walau surat itu.
0: Kini aja kekerinya.
1: Eh,
0: kini aja kekerit tu. Kau tak mungkin kau orang gelai, wey. Kira rasta ngukuai, nasi mebe kerasta mungkin bol dah kau.
1: Lagi nasi aja ngiru kau surat itu, aja ngiru surat kau ramu gelai nyok walau lebih.
0: Oh mata nani kini?
1: Angkiri ni ada anak nota, ne? Tuh undang yang dah undangnya kuala nota, undang dah kuala nota no.
0: Lepas ni?
1: Undang dahnya kuala surai nyu nota.
0: Eh, undang ni lagi. Maya we. Ani, kira undang kaki pada tu rumah mami tu mat.
1: Eh, ikunye.
0: Kira ini dapat dengan jogero. Walil kau apa lah? Dan walil kau apa bisan dah bora?
1: Kau ni tu.
0: Kau macam jinil dan utkudi itu.
1: So ni tu korang nyuna Abrahami pada guna rib kau anda gunguerwe, kau anda gunggu deal lah, nak kau gunggu.
0: unaona ibanzo ni boy tilai
1: ya bwa lakini kama mara siku sindane shaulin ni singa la shaulin kama ni clear kabisa
0: andiwe
1: eh
0: kinogere shila shila kine atogere shila shina
1: eh
0: ndiro inga nyuro gura ketaba
1: eh
0: kogita ko nini bwa na baro ger ko ki ko gitu ba wango biridi takane tero anarabi jeju
1: malenga tienge mambe tinge le biridi lagine mambe de sile ko nyalo wal mambe to ngwele ko bura mambe saite
0: kogita ko nyogor shila shila we lanu kwa baro gera
1: eh
0: ja ginyiwe anagibo to warain itu kongi kata ke sirbuchi suwe kuto kunyurga kongi poto wara nyogor natet
1: magile nyogor natet
0: kata ngera kwa chandu kane wido
1: ingele ngunu kando ini tabje biyo soko ngunu kando ini tabje biyo soko ngunu sinye wamandrapo sinye
0: wamandrapo
1: wamandrapo kinye ndo jinje biyo soko ngunu
0: anaimuwe
1: chale dindaba je biyo soko ngunu wamandrapo ini presenta nina kuwa nyukta
0: ae bonge zian so iwe
1: eh
0: kodi na makige maune miegosi jugase jingu niere tyo ni juta chuwebe itkoria chuwebe itkoria jugase jichu
1: eh
0: jugase ko lilabra abdururu ningolole lebatho ningolol dostwa
1: amangala
0: magoruya
1: ehe
0: doni jek tu li jongase jingu ni dere tyo na ko gase ko lei kamane bichu kolende
1: mazi
0: tingeru yake che
1: ehe
0: lakini choma che siti ko banga ko bendat ke mwa ngo kipkere gi shekshindwe
1: kagile mi daktari ko to ka gituyo na kagile ya bi kya mesuzwe go
0: o kolgolino go go sir kya mesuzwe go ndi magise ka geta che so
1: u no ta
0: ba go runga nsa
1: u no to nge ta ngolyo
0: ka ge ta ngolyo tu ba gi ko lo eri gi nyai
1: eh
0: agi ko lag ne ben di we to ge to cha ge che ngolyo
1: ku na tanda ke to je chamwana namji ne jinista la ke boy to nyoger washa ulino jinista
2: wer banzo
1: eh
2: kuma jinista la ke boy
1: agile wala bi ga nyoe agile wala bi su rai to fa ya
2: le wala bi su rai
1: eh agile ya le no bura ki people sai ti ago itto ko wango gar ga itto twano
2: ara ma aje ga mun bi ku
1: eh wanda ki gran gloria ra se ko gar ga itto ani
2: le lyane no vanzo
1: tangi ke ryapi bolsan gloria ra sio gar ke twana a
2: jagi ke gar ke to gamuni vanzo
1: eh
2: ke ta andet ko magi ke subane ka basa
1: eh gamu gamu agte ke lyane le no burak chita saite koi tega o gar ke to twan gar ga gungu no ne odo mitena che ba mango ngiso mamungu e to twan koi to won kire bi go gar ke ka basa eh
2: Ike lenda ndio linywa ngone naria tawo kasisa.
1: Eh.
2: Omogi ngeno tiunge gombe.
1: Ae, amune neo.
2: Tokke le gombe manye na damgo uno nya.
1: Kaliwe.
2: Abo ifarzo.
1: Eh.
2: Ni tagi ne kwa masi dare bona na ya masi nge atinye.
1: Eh.
2: Amasi jenge ga gombe tanga.
1: Eh.
2: Hasta Moses namba tere kapseso
1: eh
2: age nyetya go amaje yoni tuweche jugana irisi so bando si muerto al dileuna
1: eh kele chiko che tiarinye
2: yega gonde tagenga
1: eh agne
2: ali nakta Moses
1: dai
2: ke konyo wan leta
1: eh
2: tere kap
1: eh
2: Oya niluweche chugako matilu etaro ama irisi saki Achai chuga Si muare solso
1: Eee Ge muo nai Eee Ande nai Haya nge rasu kwekne hai Rasu putte eme tai My Bibles Shaolin
4: Yo
1: Himi kumyo my Bibles
4: Kami
1: sawani. Eh, kama aja nge gar gayi tu tuan nang agila jinu burak jita gayi gar gayi tu.
4: Aramana fans.
1: Eh, kot kaya gar gayi tu tuan nai.
4: Inge nai nanut ko besa
1: ge,
4: ki
1: gotung
4: bolo man. Eh.
1: Salah tinggal bolo. Eh. Burita tunggu ki pasal lagi ni. Ay. Kau nunggu dari kau tegak tu jita, kau wanes jita netu ye, kau tu tiwalah na biri itu.
4: imuch awalin ibiriritu yu kikibur tuwan kiketuike tuwan chutamot ikose kele makichutyin biik chekikoruyo kotukenge branketit agenge
1: amun bichoto kikerkeit kabisa ot ndemwoe nekito nekou nekemwochinin ingo
4: sindio ara ot karon ot imwoe nekitu karon kolen kimwaanu
1: koi kasi nomba ini nomba Gloria kotestesi nomba mutangoja sana Kole kit nekemwochi ko nyekemwochi nike marangeti
4: Ara omwenge biik karon kora kechukianchin inendet okoi barak koitore
1: Ingele itono wane kotomo anan kole chono sinyen gono sinye akosoti ngalek cheu choniton kibar logo kimwochin ke marangeti
4: That is why nani kwa suppose ine icheng chito nene makotindo surait kidogo
1: si magoris konyo kawale surait ibetite Okay, mwa, guna na nye. Aga gere na lein. Sige ngalol jin speak it choke. Wo malo nyo lingwa.
4: Malo ara ki.
1: He malo na le kit.
4: Hello my friends.
1: Wow my peoples.
4: Lingoro mi man.
1: Lelaldo so
4: goro bana yelinyonya.
1: Kaitit kabilet age.
4: Kaitit ni chuti na duve ga sela. Katagi testa neis.
1: Aras katagi testa reman.
4: Ke wene is ki ti ago la luz kage.
1: Aras yaroro mising.
4: Si sana.
1: Ikan etienda ini nuno fan sosi kere. Etienda ne macam ini negi kere entuan? Kita kumagai kere ane nani ya, kumagai kere ane nana, kita kere ane nani tuan.

0: cemu ne
1: aitsaji nyari aneng jari
0: bua mati sige mo jenge marange di
1: si sorus kegini
0: ami da ara sa soru age nyengu ne
1: Kawa,
0: bye, good night. Google music, my people, is my darling, my bujubuju. We're telling NGF, just talk up, kabisa. Ushindu, we're telling. Talk up, kabisa. Hey, I'm going to be telling you two conference. Watch out, now, kabisa. Inye kutu, manjuru, nungwe. Taja, femilu.
2: Ya, mune, bando.
0: Hamiten, gomye, nga, jiju. Ya,
2: gwenwa, ene, teodoros, kemboy.
0: Mwana, asyemenu, nge, lengwa, nye.
2: Teodoros, kemboy.
0: Kimbo ko ngete nano?
2: Kipto ya aldai.
0: Oh, ngete lomba aldai.
2: Uh-huh.
0: Dino lomba aldai yo. Dota ase to lomba aldai yo.
2: Rara no li aldai ka fra.
0: Munis ka yo. Wangko hangete boja. Wangko para sungu ka dene psikis ko gorom ka asit. Wa bo met kericho narok. Ui ka asit.
2: Paya li aldai ka fra. Yo li aldai.
0: Agila kwai gorono ka bisa kwai gorono niso.
2: Akwai gafa le valda gafa
0: jab ground of fire
2: ajo pe ground gafa
0: iji dawe ji jigara se veni ne ma se next time ke ngaloli twana e mwani lo ni ni ni ni ni
2: samo
0: iba gini ga ke boss ne mio fire
2: yeah
0: iba gini ga ke boss ne mio
2: Tahu ni brand bit, Papa Dorin, kemudian item, Aku masih bersyukur juga sih kebetulannya Franco.
0: Kau enggak mising, kau sana kimbau aja. Tahu nombor aldai, jangan kita mesti dari terkejut. Oh iya, mesti ada bintar conference. Kena gilir dari laba jam kebet, kena Evelyn, laba panasud. Jangan kita mesti dari tanpa dale. Oh iya, terada jam jam pas disukur ada terada. Wewe, wewe. Utangkoja sana. Tunggu jangan maju bayi mwesha ulini.